0: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok poin hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
1: Ini udah banyak ya, banyak di sini. Pasar dari Mas Audi, untuk warung pangan dari Adi. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
0: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya, ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah sempat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masukkan Indonesia. Kita tahu bahwa kemarau ini kan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal, dan informasi lengkapnya

0: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
1: Pembelian pertama ya, pembelian jadi menurun. Kedua ya, apa namanya ini, sampahnya apa, peterbangan lah, sampahnya ringkat lah.
2: Nah,
1: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya, tiap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
0: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
4: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
5: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya, pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
6: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
5: Sementara Ketua Bali Organic Association, Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
4: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
5: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh

0: Zahrotin Al Jannah.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0, kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian, terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat. Serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
0: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkam. Sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar pemirsa, sidang Kabinet Paripurna terakhir yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo yaitu tanggal 13 Maret 2026 yang saat itu membahas kesiapan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan ternyata banyak evaluasi program-program yang juga dilakukan dalam sidang Kabinet Paripurna. Dan sampai dengan saat ini ada beberapa hal juga yang kemudian menjadi pembahasan utama. Dari Anda sendiri, kami sudah menerima berbagai komentar ya sejak pagi tadi terkait dengan evaluasi dari pembahasan program-program yang dilaksanakan oleh Presiden. Bagaimana kelanjutan program-program ini dan bagaimana juga setelah dievaluasi dan juga memerlukan perbaikan-perbaikan di segala lini. Kami akan bahas bersama pakar komunikasi politik. Sesaat lagi, Anda juga masih boleh memberikan komentar di 081-399-399-888.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar sudah masuk di Tuban Menyapa edisi tanggal 21 Juli 2026. Satu jam ke depan sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih dipandu oleh Wahyu Pria tentunya dengan ragam informasi dan juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar juga bisa mengirimkan atensi-atensi ya, baik itu keadaan cuaca atau bagaimana lalu lintas di daerah pendengar bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun bisa juga telepon di 0356-883-4756 pendengar.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Ya pendengar, masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya. Wahyu menemani pendengar di Tuban menyapa edisi tanggal 21 Juli 2026. Dan kami sampaikan kabar dari wilayah Tuban, BPJS TK. Ini menjamin ya, untuk keselamatan ratusan mahasiswa KKN Uniro Tuban pendengar. Sementara itu, sebanyak kurang lebih 561 mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban ini resmi dilepas untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di tahun 2026 mendengar. Dalam rangka menjamin keselamatan selama masa pengabdian, seluruh peserta dipastikan telah terdaftar sebagai peserta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tahun ini pendengar ya, mahasiswa akan ditempatkan di kurang lebih 32 kelompok yang tersebar di 3 kabupaten yaitu Tuban. Ini ada kurang lebih 19 kelompok, di Bojonegoro ada 3 kelompok dan di Rembang ada 10 kelompok pendengar. Rektor Unirau secara khusus dijadwalkan akan mengantar langsung mahasiswa yang bertugas di wilayah Kabupaten Rembang pendengar. Dengan mengusung tema implementasi kampus berdampak melalui sukses gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah, program KKN yang dirancang untuk mencetak agen perubahan di masyarakat. Selain memberikan dampak langsung bagi warga desa, program KKN juga menjadi wadah strategis bagi mahasiswa yang mengasah empati, tanggung jawab sosial, keterampilan bernegosiasi, serta kemampuan bekerja dalam tim di lingkungan yang baru pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, berikutnya sesudah perjumpaan kita di Tuban Menyapa edisi tanggal 21 Juli 2026. Setelah ini mendengar, kita akan tersambung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan program Jatim hari ini. Tentunya akan ada beberapa berita yang akan disampaikan oleh reporter Sekor Wilnus Jawa Timur pendengar. Terima kasih. Setelah ini tetap mengudara dan juga tetap tersambung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: rasa apa ya klinik bisnis yang dibuat ini oleh pemerintah sudah memiliki mudah membuat PT cukup 50.000 itu disosialisasikan supaya bisa mengakses bank. Udah itu aja poinnya, supaya nanti 5 tahun lagi nggak ada orang nggak punya rumah.
1: Amin,
0: kecuali
1: ya. Harapannya begitu ya, karena program ini itu tadi mewujudkan mimpi masyarakat untuk memiliki hunian kan. Tapi ya prosesnya ya itu tadi cukup panjang, implementasinya berliku. Tapi kita optimis lah ya berkaitan dengan apa yang menjadi program dari pemerintah, tentunya itu tadi sinergitas dan konektivitas perlu digaungkan. Bu Prof. Rahma, apa ini komentarnya sekaligus closing statement?
2: Ya, gini Mas Ari, efek berganda dari sektor perumahan itu, di sisi lain, pembangunan perumahan itu sendiri adalah mesin pencipta lapangan kerja yang masif gitu. Betul. Ya. Jadi industri properti itu melibatkan lebih dari 150 subsektor turunan. Mulai dari pabrik semen, baja, logistik, hingga pekerja bangunan lepas gitu kan. Jadi ketika pemerintah itu menggenjot pembangunan rumah, secara otomatis lapangan kerja baru itu akan tercipta. Tapi itu tadi harus didukung oleh semua pihak, semua stakeholder, semua toko, semua perbankan gitu loh Mbak. Yeah. Jadi kalau pemerintah sendiri yang ingin lari kencang tapi di bawah ini tidak mendukung, ya saya kira tidak akan bisa. Namun tentunya pemerintah juga jangan menutup mata, jangan kalau hanya sektor perumahan terus yang digenjot kan, lapangan kerjanya kalau rumahnya selesai kan lapangan kerjanya nutup lagi. Jadi harusnya apa? Ya menarik foreign direct investment supaya sektor realnya juga bangkit, manufakturnya juga bangkit gitu loh Mbak. Yang ada supaya tidak hengkang, yang mau ke sini juga senang dengan adanya apa? Kepastian hukum yang jelas dan tegas, perizinannya juga mudah, terciptanya apa namanya ketersediaan sumber daya manusianya yang juga mempunyai suatu kompetensi dan skill yang cukup gitu loh Mbak. Termasuk juga property rights-nya harus jelas gitu kan. Nah ini ya kalau orang sudah datang udah ini ternyata tiba-tiba ada yang ngakui 5 sertifikat misalnya ya, nggak ada yang mau investasi ke Indonesia. Jadi saya setuju dengan Pak Joni, di samping perumahan itu digenjot dan memang ini menciptakan lapangan kerja, tapi jangan hanya perumahan aja. Bagaimana membangun bisnis yang lain, yaitu foreign direct investment digenjot seperti Vietnam gitu Mbak. Sehingga nanti akan terciptalah lapangan-lapangan kerja baru, orang punya penghasilan, sehingga properti hidup lagi. Pak Jamhadi dengan Pak Toto nanti enak gitu kan. Ada pembelinya, ada marketnya.
1: Baik.
2: Membangun rumah segini aja gitu, tidak ada ini ya, nggak ada pembeli nanti kan.
1: Baik. Agaknya memang program ini baik begitu ya, tapi kita tadi pikirkan bersama bagaimana untuk bisa mendapatkan multiplier efeknya begitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang upaya pemerintah dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya satu diantaranya dengan keberadaan rumah, tapi ingat bahwa ada industri-industri yang kemudian juga akan bertumbuh, akan ada lapangan pekerjaan yang terbuka lebar. Nah mari kita bangun lagi konektivitasnya, sinergitasnya melalui program-program yang sudah ada, termasuk tadi perizinannya begitu ya, yang ditekankan oleh Pak Toto. Terima kasih sekali untuk ketiga narasumber saya di pagi hari ini, sesi diskusi yang luar biasa. Semoga kita sama-sama terus mengawal ya untuk program ini agar bisa terrealisasi demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Pak Toto, Prof. Rahma dan juga Pak Jamhadi. Insya Allah kita bertemu dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan dari Artificial Intelligence atau AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut mencapai 77%.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur dalam peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda beraktivitas dan mendengarkan laporan dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda untuk mendengarkan sejumlah komposisi yang kami hadirkan spesial untuk temani Anda pagi ini.

0: dan badai telah berlalu, kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas pagi ini. Sembari kita akan dengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Informasi pertama akan disampaikan reporter Familia berkaitan dengan olahraga kasti yang akan menjadi ikon wisata dan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Familia, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Baik mendengar, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Sumenep, Imam Safi'i, ini mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka hari ulang tahun Korem 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut sangat disambut antusias oleh masyarakat. Dan kompetisi ini juga diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga regional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam Safi juga berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan turnamen bola kasti ini sebagai kegiatan agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Karena selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal. Dan masyarakat juga bisa mengingat kembali olahraga ini. Karena ini merupakan olahraga dahulu yang merupakan permainan biasa, akan tetapi saat ini dibuat sebagai model turnamen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Imam meminta kepada seluruh klub bola kasti yang ada di Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya aktif berlatih menjelang kompetisi, akan tetapi juga menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Setidaknya menurut Imam, setiap hari ini ada kegiatan bermain kasti di sekitar lapangan yang ada di dekat rumah mereka masing-masing agar olahraga tradisional ini bisa menjadi barometer ikon di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Pamila melaporkan kembali ke Surabaya.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

0: Kabar lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Datang dari reporter Hanum Octavia yang mengabarkan dukung MBG, dosen UB, perkuat ketahanan pangan keluarga di Desa Sumber Porong. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, penguatan ketahanan pangan keluarga dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG. Berangkat dari hal tersebut, tim dosen Universitas Brawijaya Malang menggelar program pengabdian masyarakat bertajuk penguatan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi Desa Sumber Porong di Desa Sumber Porong, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang melibatkan kader PKK dan juga posyandu ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga dan peluang ekonomi masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Hari Sujono mengatakan, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi pangan, tetapi juga perlu diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan yang bergizi. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, poin kedua, yakni Zero Hunger atau tanpa kelaparan melalui edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam program ini adalah dapur digital, yakni penyusunan katalog resep berbasis QR Code yang memuat berbagai olahan dari produk unggulan yang ada di Desa Sumber Porong. Melalui katalog tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai resep sehat secara mudah menggunakan telepon pintar. Kepala Desa Sumber Porong, Ibi Ningrum, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. Ketahanan pangan menurutnya sangat menarik, apalagi para ibu-ibu di desa diajarkan praktik langsung mengolah pangan. Harapannya ilmu yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sekaligus menginspirasi lahirnya usaha baru yang memiliki nilai ekonomi. Demikian laporan Hanum Octavia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari informasi yang disampaikan Familia dan Hanum. Kali ini William Nathan siap mengabarkan Arema FC Goes to School sambangi SMA Katolik Santa Maria Malang. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, suasana meriah memenuhi tol basket SMA Katolik Santa Maria Kota Malang. Saat dua pemain Arema FC, Ahmad Maulana Syarif dan Diego Landis hadir menyapa ratusan siswa dalam pembukaan program Arema Goes to School atau GTS musim 2026-2027. Acara yang dikemas secara santai dan edukatif ini diisi dengan talk show, coaching unik hingga games interaktif yang memicu antusiasme para pelajar. Dalam sesi diskusi, para siswa antusias menggali cerita seputar kehidupan pesepak bola profesional, perjuangan membela Arema FC hingga cara menghadapi tekanan dan kritik dari supporter atau publik. Maulana Syarif, pemain asal Bandung yang kini berhasil menembus tim utama Arema FC dan memperkuat timnas Indonesia, membagikan kisah perjuangannya. Maulana mengungkapkan bahwa perjalanannya tidak mudah karena sempat diremehkan sejak kecil. Namun berkat fokus dan kerja keras, dia merasa bangga dapat membela Arema FC sekaligus mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Keseruan itu berlanjut saat coaching klinik, teknik dasar sepak bola, dan kuis berhadiah digelar. Chief Business Officer atau CBO Arema FC Irma Prianti menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan perdana GTS pada 2026 sebagai komitmen Arema FC dalam mendukung keluarga di sekolah agar menyenangkan sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari para siswa, salah satunya Christopher Kevin Indra Gunawan, siswa kelas 101. Dia mengaku sangat antusias dengan adanya kuis dan media menarik, seraya berharap seluruh pemain Arema dapat hadir secara lengkap jika program serupa kembali diselenggarakan di SMP Katolik Santa Maria Malang. Dan melalui program Arema Goes to School, Arema FC berkomitmen mendekatkan sepak bola dengan dunia pendidikan, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas di dalam maupun di luar. William Nathan, laporkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, komestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita nanti akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Hermawan, Rizky Darmawan yang akan menyampaikan kabar berkaitan dengan sinergi Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu sepakati Raperda APBD 2025. Rizky, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, rapat paripurna DPRD Kota Batu dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 digelar di kantor DPRD Kota Batu. Persetujuan bersama antara pemerintah Kota Batu dan DPRD ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari penyampaian rancangan peraturan daerah, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban Wali Kota Batu, hingga pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu Saifuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap proses pembahasan yang telah dilakukan. Berdasarkan laporan DPRD, target pendapatan daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 1,1 triliun, sementara realisasinya mencapai sekitar 1,092 triliun atau setara dengan 99,20% dari target yang telah ditetapkan. Adapun pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan sebesar 327,98 miliar dengan realisasi mencapai sekitar 302,95 miliar hingga akhir tahun anggaran 2025. Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batu atas proses pembahasan yang berlangsung secara konstruktif. Berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD setiap tahunnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Rohman juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Koordinasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat agar setiap masukan dari DPRD dapat ditindaklanjuti secara optimal demi meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan disepakatinya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Batu bersama DPRD kembali menunjukkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Masih ada sejumlah kabar yang kami hadirkan untuk Anda untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan begitu ya. Ada reporter Ayu Citra yang sedang dihubungi oleh rekan-rekan Gatekeeper yang juga akan memberikan informasinya berkaitan dengan eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Nanti kita akan dengarkan informasinya bersama dengan reporter Ayu Citra. Jadi informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Ayu Citra. Eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Ayu Citra, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini sering adanya rumor terkait dengan dipindahnya lapak pasar Bo RCM, maka pada saat ini pendengar, eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Hal itu pendengar dikatakan oleh sarjana selaku ketua paguyuban sentra PKL di Pasar Ikan Hias dan Tanaman Hias Simpang 5 Gumul Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa dengan adanya isu perpindahan lapak pedagang buah RCM ini, maka sekarang ini pendengar tampak sejumlah pedagang merasa resah atau khawatir jika memang trafik pengunjung di lokasi ini akan semakin sepi. Berikut pernyataan dari sarjana.
2: Kita mengajukan surat ke sini untuk mengapa dilakukan audit. Kita minta untuk yang terkait dengan keberadaan kita pasar dan ada apa tuh Pak sebenarnya? Kebetulan ya, jadi ini masalah dengan yang mana dengan keberadaan yang dilakukan sangat membantu.
1: Ya benar, sementara itu salah seorang pedagang di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri, Timotius alias Bang Tim, mengatakan pula bahwa idealnya perpindahan lapak buah RCM ini dapat dikomunikasikan lebih dulu dengan para pedagang. Kemudian untuk memperjuangkan esensi ini pendengar, maka pada saat ini sejumlah pedagang mengirimkan permohonan surat audiensi kepada para wakil rakyat yang saat ini berada di gedung DPRD Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: masih ada sejumlah kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada reporter Ninda Olivia, Rastrada non-tunai Kota Blitar mulai disalurkan lewat KKMP. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar akhirnya mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastrada non-tunai triwulan pertama tahun 2026. Penyaluran yang sempat molor beberapa bulan ini dilakukan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP sebagai skema baru pengganti e-warung. Penyaluran simbolis berlangsung kemarin di KKMP Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul dan dipimpin langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono. Sebanyak 7.401 keluarga penerima manfaat atau KPM menerima bantuan senilai Rp65.000 per bulan atau setara sekitar 4,8 kg beras dengan acuan harga eceran tertinggi HET Rp13.500. per kilogram. Bantuan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga setiap KPM memperoleh Rp195.000 atau sekitar 14,5 kg beras. PJ Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono mengakui penyaluran bantuan tahun ini mengalami keterlambatan. Bantuan untuk alokasi Januari hingga Maret baru bisa disalurkan pada Juli karena pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ia menjelaskan sesuai ketentuan penyaluran bantuan hanya dapat dilakukan maksimal untuk 3 bulan dalam satu tahap. Karena itu tahap pertama hanya mencakup alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan proses penyaluran tahap pertama ini ditargetkan selesai pada 28 Juli 2026. Tri Iman juga menjelaskan tahun ini pemerintah Kota Blitar menggandeng KKMP sebagai mitra penyalur bantuan. Mekanisme tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan e-warung binaan dari Dinas Sosial. Saat ini terdapat 21 KKMP di Kota Blitar, sebanyak 13 koperasi telah diresmikan, sedangkan 8 lainnya masih menunggu peluncuran. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Musilatun 49 tahun, warga Kelurahan Bendo, mengaku penyaluran tahun ini memang lebih lambat dibandingkan biasanya. Menurutnya, bantuan triwulan pertama umumnya diberikan atau diterima pada bulan Januari atau Februari. Ia juga menyebut jumlah beras yang diterima tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya memperoleh sekitar 30 kg untuk 3 bulan, ini hanya sekitar 15 kg. Meski demikian, Musilatun tetap bersyukur masih menjadi salah satu penerima manfaat dari program tersebut. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Agustin Irdian yang mengabarkan pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi. Agustin.
2: Ya, baik pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai anniversary game yang berlangsung pekan lalu. Sekaligus juga menata persiapan menuju turnamen Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung. Dan menurutnya para pemain asing baru ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi baik untuk rekan setimnya maupun juga lingkungan baru dengan iklim kompetisi di Indonesia. Tavares menjelaskan para pemain asing ini bahkan belum genap juga sepekan menjalani latihan bersama sehingga memang perlu adaptasi. Dan meski demikian ia melihat mereka memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk berkembang. Ia berharap seluruh pemain asing ini sudah berada dalam kondisi siap saat Persebaya akan memulai perjuangan di Piala Presiden yang akan dimulai 26 Juli mendatang.
3: They are trying to know some of them Indonesia also. So it's less than 1 week that they are here training with the teammates. I think everybody have a potential to develop more. I saw good things in some of them. Other things that they need improve, special physical condition. It's normal. Some of them have some physical problems.
2: Ya, dan Tavares juga menyoroti, selain menyoroti pemain asing begitu, Tavares ini juga menilai keakraban maupun juga kemampuan pemain ini di prediksi juga tetap akan meningkat seiring dengan adaptasi yang dilakukan oleh tim pelatih juga. Dan selain menyoroti pemain asing, ia juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda pada saat laga anniversary game kemarin. Menurutnya pengalaman bertanding ini tidak bisa digantikan dengan latihan, sehingga sebelum memasukkan pemain asing sendiri, ia meminta agar mereka menampilkan performa yang baik dan melebihi dalam sesi latihan, karena meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda juga membutuhkan proses panjang untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa pertandingan menjadi sarana penting bagi pemain untuk belajar mengambil keputusan di bawah tekanan, terutama saat bermain di hadapan ribuan pendukung di kandang sendiri. Demikian Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis tentunya untuk update kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
2: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
3: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
4: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
3: Con la alegría de traeros la copa a casa.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
5: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad.

Tumbo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karismanit Kipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan,
1: betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. 3 wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mana-mana Anda di Tuban siang ini pendengar, usai kita simak informasi dari Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga siang ini. Juga melanjutkan siaran dari rekan Wahyu ya di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Serara saja bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 54 Tuban dari Pro 1 RRI Tuban di siang hari ini, edisi hari Senin. Mohon maaf, edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Nisa Tulhasanah, pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia pendengar di Tuban siang ini untuk nanti kita nikmati sampai jelang kumandang azan duhur. Dan juga tentunya nanti kita akan melangkah di program Sekar Sari tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda pendengar siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama gelaran tembang-tembang keroncong dan campur sari di siang hari ini ya. Tadi spesial dibuka dengan dua komposisi tembang keroncong dari Betaria Sonata dan ada satu pembuka tadi Dada Sayang. Seperti itu ya pendengar. Anda juga bisa bergabung siang hari ini pendengar untuk request lagu campur sari kesayangan Anda. Bisa lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: 6. Sudah masuk dari telepon, kita sapa dulu ada siapa ini. Ada dari WhatsApp maksud kami, pendengar. Halo, sugeng siang.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang setengah sore ini, Mbak ya.
0: Oke, tasik siang toh Pak, niki Pak.
1: Dereng, gimana?
0: Dereng setengah sonten, tasik siang niki.
1: Ngaten nggih.
0: Ini
1: saking montong.
0: Nggih.
1: Niki saking montong, Mbak.
0: Nggih, Pak Didi.
1: Kalian Pak Didi. Mangke tolong diputerakan keroncong lapor niku niki lho Mbak. Kok kisah kasih di sekolah dari Mus Mulyati Mbak.
0: Kisah kasih di sekolah yang versi keroncong nggih.
1: Nggih.
0: Nggih siap.
1: Nggih niku kagem sedua yo kemawon ingkang tasih ngayai gati, juga ngayai gati, engkang lagi istirahat, dan nopo niku layeh-layeh, kagem panjenengan juga ngayai gati, ngatus punane acara mangke, buat tenalangan nopo-nopo, sembados sehat walafiat, diparingi panjang umur Mbak.
0: Amin.
1: Ngeten mawon Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Montong mengawali ada Pak Didik ya yang dari Montong. Kita sapa juga penelpon dari 756 ya, pendengar ya. Kali ini sudah disambut langsung usai menyapa Pak Didi, ada siapa ini? Halo, sugeng siang.
2: Halo, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sipun Mbak Niswa, Pak Orto Sipun Insyang Miko.
0: Alhamdulillah, saya Mas Bujang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ini yes. Sehat-sehat kemawon, saya kemawon.
0: Alhamdulillah, cerah nge, ten kawasan Merak-Urak mereka.
2: Oh nge, Mbak Niswa, ini nge, cuerah sangat.
0: Nge, cuerah yang ten sangat ya, saat ini.
2: Anginnya nge, ini seribit-seribit Mbak Niswa.
0: Nge, cocok niki, tambah istirahat siang.
2: Nge, terus asli alami Mbak Ten niki.
0: Nge.
2: Oh iya Mbak Niswa,
0: pripun?
2: Tolong ya mangke diputerakan. Sesekarane nopo Mbak Niswa
0: nopo nggih siang-siang.
2: Madiun ngawi mawon Mbak Niswa.
0: Madiun ngawi, engke siap.
2: Cak Brodin kalian sinten iki nggih?
0: Madiun ngawi ne Cak Brodin coba dicarikan.
2: Iya nggih Mbak Ngawi, buat tenan. Nggih, sambil kintun-kintun salam Mbak Niswa nggih.
0: Nggih.
2: Wonten kuwau Titik nggih sedeng siang, wonten Kang Carwoto, ki wonten Lek Mutugi nggih sedeng siang. Ugi wonten Kang Tamatiarto, Mas Solikin, ugi wonten Mbak Ii, Mas Budi. Ugi wonten Mamayu, ugi wonten Pak Setiawan, ugi wonten Lek Mut. Tuki, nggih samujan iki mawon Mbak Niswa.
0: Nggih, siap.
2: Siang lan sugeng midang sagen. Sipo niki Mbak Niswa sampun dari siang nopo dereng niki?
0: Alhamdulillah, sampun Mas Bujang. Mas Bujang nggih sampun nopo dereng niki dari siang e?
2: Alhamdulillah niki sampun Mbak Niswa.
0: Sampun nggih, alhamdulillah.
2: Nggih, samujan iki mawon sugeng siang lan sugeng midang sagen. Agem Mbak Niswa sugeng siang, sugeng ayu gati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih. Sekarang ini mungkin ki saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Kita kemanten Mbak Niswa kirang langkunge ngapunten lan nyuwun pamit Mbak Niswa.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem Merak Urak nggih sampun gabungan siang menika request lagu dari Cak Brodin. Nanti dicarikan ya Madiun ngawinya. Nanti kalau misalkan Cak Brodinnya nanti tidak ditemukan atau tidak ada seperti itu, nanti dihadirkan versi yang lainnya yang campur sari juga untuk siang hari ini. Masih bisa gabungan pendengar di Sekar Sari sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bisa telepon ataupun dari WhatsApp-nya RRI Tuban. Satu penelpon sebelum nanti dinaikkan lagu-lagu yang sudah masuk. Ada siapa ini? Halo, Sugeng Siang.
3: Assalamualaikum, Sugeng Siang dan Nisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di pengabar pandangan dari keluarga, Pak Ed.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat. Pripon,
3: cuaca panas kentang-kentang ini, panasnya kentang-kentang.
0: Enggak, panasnya kentang-kentang ini. Niki benten kali dek wingi wonten apa awan-awannya niki. Nah, saat niki kok mboten enten niki awannya ten pundi.
3: Anu pindah, Pak, datang Sumatera.
0: Aduh.
3: Sumatera kan banjir, Pak.
0: Aduh, jauh sekali awannya pindah ke Sumatera.
3: Ya, jadi itu aja nanti kalau musimnya datang, ya datang, Pak. Yang penting panas beberapa berkah, Pak.
0: Nggih, leres.
3: Mungkin Pak jangan terasa pindah dengan rayu di sekeluarga.
0: Amin.
3: Mungkin Pak, ini kata rezeki beli Pak Baruka, kakek yang sanggup ibadah, atau rasu berkah Madinah sekeluarga.
0: Amin.
3: Kalau makin cuman Ali-ali mas kuning ya, Mbak?
0: Ali-ali mas kuning.
3: Nah, botol-botol kuning ya putih, botol nopo.
0: Nah, gitu kula nembe mawon badai tanglet ngoten. Nek masih putih, purun toh boten, kula badai tanglet ngoten toh.
3: Oh, pokoknya kula ndere, pokoknya sebetulnya ali-ali kuning apa putih, terserah okay. Panjenengan.
0: Siap, niki wonten terlalu kok. Mas kuningnya wonten.
3: Enggak. Okay. Ayo, jadi ayu kuning, katanya. Heeh. Kalau tak salah-salah gitu aja gitu.
0: Monggo.
3: Dekat saya itu ban es lagi mau tahu siapa sih?
0: Dewa Wenten, Pak Didi, tetanggaan iki.
3: Gih Pak Didi itu gimana? Gih kalau gih Pak Didi itu kalau dari Pak mungkin nama samaran mungkin nih Pak gih.
0: Gih menawi.
3: Kalau Pak Sri lagi Budiono nasi tele buat pakai samaran. Pak Didi gih cekir siang. Terus Mas Budi, Mas Bujang, terus Pak Darwanto, Mbak Ii, Mas Budi Sasena, Mas Horikin Water Rembang, gih. Mau Mas Didi, itu Mas Didi, Mbak, gih.
0: Gih, Dek Wau, nek saking kawasan Montong, enten Pak Didi.
3: Gih, Pak Didi, gih, sudah siap, Mas Didi. Kakek Pak Jena, saya keluarga, merasa sahabat dengan sehat sekeluarga, segera kewarasan, yang panjang justru yang baru kan, Mbak?
0: Amin.
3: Nanti kamu boleh hati-hati di jalan ya.
0: Oke, siap, Lekmut.
3: Jaga kesehatan, jaga keselamatan, yang terakhir jaga kecantikan.
0: Insya Allah, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Montong kembali menyapa siang hari ini. Ada Lekmut di Montong juga. Ini tetangga atau tidak ini sama Pak Didi ini. Ya, request lagunya Ali-ali Mas Kuning siap dihadirkan dari Hestu untuk siang hari ini. Masih bisa request ya pendengar sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan terlebih dahulu satu komposisi lagu dari Mus Mulyadi, Ada Kisah Kasih di Sekolah.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: masih menemani Anda di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Siang hari ini pendengar ya, tadi sudah dihadirkan requestan dari Pak Didi dan juga Mas Bujang ya, ada yang baru saja turun, Madiun Ngawi. Disambut telepon dari pendengar, ada siapa kira-kira ini, kita sapa dulu. Halo, sugeng siang.
3: Sugeng siang Uki, Mbak Niswa.
2: Oke.
3: Terus Bundi, Pak Wartosipun, Mbak Niswa.
2: Kabarnya baik, Alhamdulillah. Yang di sana bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, tapi cuacanya cerah banget.
2: Cerah banget, sami kalitan mriki, niki nggih cerah.
3: Cerah nggih pewaras Pak nggih.
2: Nggih leres.
3: Tapi jenengan teng dalem mboten anu toh, teng studio. Enten asine toh.
2: Nggih, enten pendingin ten mriki aman, menawi.
3: Aman, aman terkendali, Pak.
2: Nggih leres.
3: Ya makanya kalau dipenputerakan Ngawi Surabaya Pak ya.
2: Ngawi Surabaya. Siap. Ngawi Surabaya.
3: Oke. Okay. Oke, salamipun Mas Bujang ya.
2: Oke.
3: Kali sinten Mbak?
2: Enten Pak Didik kali lekmut ya wawah nek sampun gabungan.
3: Oh oke, Pak Didik ya. Dengan ketepangan kemauan saking kulo Kang Darwoto. Saking tau tak kerek ya.
2: Nggih.
3: Diwanten lekmu, jegeng siang ugi lekmu. Diwanten Pak Setiawan yang dateng bekti, nggih, jegeng siang ugi. Jegeng ugi wanten Kang Solikin, Kang Tama Piarto. Ucas muni Pak Rasman.
2: Nggih.
3: Rasman yang kan dateng Temandang, nggih, jegeng siang. Baik, Mas Ugi, Mama Yu. Nggih, kagem samudane pun kemawon Mbak Nisma nggih.
2: Nggih, Kang Jarwoto niki kok Ngawi Surabayane mboten enten niki saged digantos menawi judule, judul yang lain.
3: Ngaten mawon. Sisa tresno sampun medal napa dereng Bu Didi Kempot.
2: Sisa tresno.
3: Lingsa tresno.
2: Lingsa tresno dereng.
3: Nggih, niku mawon.
2: Nggih, siap.
3: Kita kepanjenengan, mugi-mugi tansah sehat-sehat kemawon sak keluarga.
2: Amin.
3: Diparingi rezeki kang kalal yang barokah, Mbak.
2: Amin.
3: Matur suwun dalipun, yo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerek sudah bergabung juga siang hari ini ada Kang Jarwoto. Nanti dihadirkan Lingso Tresno dari musisi legend Campur Sari nggih pendengar ya. Kembali akan saya naikkan untuk siang hari ini ya lagu requestan yang sudah masuk dari Hestu. Ada Ali-Ali Mas Kuning spesial dipersembahkan untuk Lekmut yang ada di kawasan Montong Tuban.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Segar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari masih menemani Anda pendengar di hari Selasa 21 Juli 2026 ini. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, tidak terasa ya sudah 1 jam menemani Anda di siang hari ini. Saya akan hadirkan satu komposisi lagu penutup, karena tadi sudah dihadirkan semuanya lagu-lagu requestan untuk siang hari ini. Dari Niken Salindri ada Salah Tompo, menemani aktivitas siang hari Anda sebelum kita update informasi dari reporter RRI Tuban dalam Warta Tuban siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur berikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
2: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
1: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
3: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemkab, FDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
1: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban kita beralih ke Lamongan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lamongan akan keruk Waduk Gondang akibat sedimentasi gunakan metode dredging demi maksimalkan irigasi pertanian. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Lamongan bersama Balai Besar Wilayah Sungai akan segera melakukan pengerukan sedimentasi di Waduk Gondang menggunakan metode dredging pada Agustus mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kapasitas tambung waduk yang selama ini berkurang akibat endapan sedimentasi. Bupati Lamongan Hidayat Effendi menyampaikan kapasitas awal Waduk Gondang mencapai 25 juta meter kubik. Namun saat ini volume tampungnya tinggal sekitar 19,7 juta meter kubik akibat sedimentasi yang terjadi dalam kurun waktu panjang. Berkurangnya kapasitas waduk tersebut dinilai berdampak langsung terhadap optimalisasi pengairan lahan pertanian.
5: Dan sekarang fungsinya tinggal 19,7 juta kubik. Untuk itu, kegiatan ini akan terus berlangsung, sehingga kita berharap bahwa dengan kegiatan ini nanti akan mengembalikan fungsi Waduk Gondang ini sebagaimana semula.
4: Kepala Dinas SDA dan Bina Konstruksi Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi menjelaskan bahwa pengerukan sedimentasi di Waduk Gondang sebenarnya merupakan agenda pembelajaran rutin, namun penggunaan metode dredging baru pertama kali diterapkan pada pengerukan yang dijadwalkan mulai Agustus mendatang.
6: Ada alat yang namanya dredging untuk pengerukan sedimentasi supaya biar kedepannya petani wilayah Lamongan khususnya di Waduk Gondang bisa terlampaui untuk MT 1, 2, dan 3.
4: Ketua Petani Pemakai Air HIPA Daerah Irigasi Waduk Gondang, Ramijo, mengatakan bahwa ketersediaan air dari waduk sangat menentukan keberhasilan musim tanam.
7: Dengan harapan petani-petani di bawah wilayah Waduk Gondang seperti tahun 1987 ibaratnya bisa normal seperti sedia kala. Soalnya apa? Dengan volume kekurangannya ibaratnya hampir kurang 5 juta, petani-petani di bawah terutama di wilayah-wilayah yang di wilayah Turi itu kadang-kadang mengambil air dari bahan jeruk, dan kalau mengambil di bahan jeruk itu biaya operasinya sangat tinggi sekali.
4: Dengan kapasitas waduk yang lebih optimal, biaya operasional petani diharapkan dapat ditekan dan produktivitas pertanian di Lamongan semakin meningkat. Farin Rahim melaporkan.
0: Pendengar, akibat harga daging sapi naik, pedagang di pasar Sidoarjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso lakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi kembali melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan seperti Pasar Sidoarjo terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Sidoarjo, Bagus Budi Raharjo, mengatakan keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan jagal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram kini telah naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
8: Jadi untuk sistem karkas, timbangan karkas, itu harga sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha istilahnya sambil ya, 4 sambil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak. Kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
4: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Khoirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi, Khoirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya.
9: Kalau itu sih kemarin-kemarin itu nyetok gitu loh mas. Kan nyetok untuk 3 hari ke depan gitu loh. Kalau masalah harga besok 3 hari ke depannya yang nggak tahu juga, nunggu konfirmasi dari pihak penjual dagingnya mas gitu.
4: Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Raki sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Tuban edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda sesaat lagi untuk bergabung bersama program 1 RRI Jakarta. Mengikuti 100% Indonesia Nasional di siang menjelang sore hari ini. Nanti ada Gema Asmara dan Rio Ronaldo yang menjadi bintang tamu di 100% Indonesia Nasional. Bersama dengan Isan Tarore dan Seliana Jamil yang akan memandu jalannya acara di sore hari ini ya, sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow, dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Iya, ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku. Mungkin lebih dekat lagi kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
2: Masih
1: diperjuangkan ya.
2: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
2: Benar banget, benar.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih gak ya, masih gak ya,
1: gue masih diperjuangkan gak ya,
2: layak
1: tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
2: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
2: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
2: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
2: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke Mary kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayaknya gampang, tapi pas
1: nyanyiin
2: ternyata
1: tidak semudah itu
2: Virgus.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Virgus?
2: Ya lumayan sulit
1: challenging
2: waktu,
1: ya.
2: Iya, iya benar-benar.
1: Jadi benar-benar challenging iya, untuk menyanyikannya.
2: Benar-benar.
1: Seperti judulnya masih diperjuangkan. Benar-benar masih berperjuangan ini untuk mau menyanyikannya.
2: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
2: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
2: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
2: Lumayan cepat atau lama kok kayak gitu?
3: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah ini.
3: Pasti pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa Kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih
0: maksudnya? Kira-kira lagunya gitu apa?
2: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
2: Emang iya.
0: Coba bertahan. Itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
2: Hati benar ya. Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja. Ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu
0: Iksan,
1: aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Benijo.
1: Feedback banget Bung.
4: Kan pertanyaannya untuk Mbak Gema.
2: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa? Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers, produser, baru apalagi pencipta lagu, kalian penyanyi. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya. Langsung kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Bang Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke. Okay.
5: Udah mencetak album apa belum gitu?
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
5: Hah?
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, okay. Pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Okay. Okay. Itu saja.
5: Ya gitu saja.
0: Oke. Okay.
5: Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Okay. Okay. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow, baik, terima Bang kasih Hendra. Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak
0: udah. Selamat
5: siang. Iya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya, mungkin iya. Bisa diulas lagi.
1: Boleh
0: bisa?
1: Dong.
0: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya, mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benijo ya.
1: Dari Bung Benijo di Manado, dia tanya. Iya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: aktif ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
2: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my God.
2: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke, oke, oke.
0: Baik.
2: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi okay. Aktif lagi gitu.
1: Oh. Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
2: Iya benar.
1: Okay. Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
0: Baik-baik.
1: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke. Okay.
3: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, okay. Ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
3: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini.
1: Aduh,
0: emang udah aktif di situ.
3: Baru kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
3: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
3: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
0: keren banget.
3: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini, Iksan.
3: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga.
1: Gitu.
3: Wow. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
3: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya?
0: Matiin mic ya.
1: Canda ya.
3: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi. Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu
0: biasa.
1: Semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah ya. Tergabung di grup musik nggak sih sebenarnya?
3: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya ya. Raja, terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri, yang violinis kan.
1: Tahu,
3: tapi lebih ke World Music. Aduh. Gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama Uda ya.
3: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
3: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu Raja beneran jadi Raja, yang satu Akar enggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas, akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
3: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
3: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas. Tuntas dan lunas.
3: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Uma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah gak?
2: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun grup vokal.
2: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
3: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
3: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
3: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya.
2: Iya. Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
2: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
2: banyak,
1: ya semuanya.
2: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shailin.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih.
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan.
1: Semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Mbak Ihsan, tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat Ica ya.
1: Semoga dengerin ya. Kita nambah kamu sehat ya, naikin
0: amin.
1: Imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Sayuri sama Bang Ica jadi semangat lagi.
1: Amin dong, harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
2: Kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio
0: Rinaldo, produsernya.
6: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Segi juga, sama Mbak Ihsan, dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
2: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
2: Gabung Nada Bumi
3: tahun kemarin.
1: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
2: Iya.
1: Ya bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
0: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk Oke, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
3: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
3: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
3: hari ini kita ngobrol. Jadi itu dia. Di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, gak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya gak percaya. Ah masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, tapi gak kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
0: Asal gak berlebihan ya.
3: Ada koridornya, Bang Iksan, betul gak? Kan dia menyanyi nih ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai auto-tune agak repot ya.
3: Ngerjain gua tuh gimana. Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan tuh.
3: Iya,
1: aduh, gitu. Nice.
3: Jadi semua genre
1: itu
3: kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya? Udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu. Iya. Sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
3: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
3: Dorang lagi tinggi-tingginya Bang Iksan.
2: Kan CEO yang menyamar tadi kata Bang.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
3: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
3: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya. Betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis. Tapi
3: kita tuh salah satunya di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, gitu ceritanya.
1: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
3: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana? Okay. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, okay, nice.
0: Oke, okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya.
1: Ibu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo,
0: Bu Farida.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul. Ibu Farida.
0: Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Oh, baru iya. Sempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak enggak gabung
7: iya,
1: sama kita.
7: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan, Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Selamat siang. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Kario. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
2: Iya. Iya dong harus kalem.
7: Alhamdulillah bisa jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Yeah.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Ihsan sama Siliana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Bidi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima
1: Amin.
7: Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Islam sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Uda Rio.
3: Iya, selamat siang.
1: Uda Rio ya.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
2: Gak bisa tahu ya, Uda.
8: Uda Rio ini kan komposer in musik ya.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
1: Oke.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin.
0: Oke.
8: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario. Semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih. Buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosator RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: kan memang lagunya enak banget sih.
1: Keren banget racun. Lagunya
0: congrats,
1: ya.
0: Congrats sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
1: Suaranya halus ya.
0: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
1: Iya, benar banget ya.
0: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut ya. Obrolan kita tadi sebelumnya ya. Ada penelpon juga.
1: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari ya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Di 0811-7972-7912
0: atau juga di telepon kita 021-3441-499 dan 021-3440-699.
1: Oke deh, lanjut aja kali ya. Langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya?
0: Ica
1: dan Rahma.
0: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
1: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
0: kalau
1: Farida
0: Ica tadi udah ditanya. Kalau salah dari baca, ya. Ibu Farida.
1: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
0: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
1: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
0: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
1: Iya, satu tahun ya kurang lebih ya.
2: Profesional setahun.
0: Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
1: Iya.
0: 3-4 tahun.
1: Kenalnya?
0: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi. Tapi waktu itu kan aku gak bisa memutusin dia jadi talent, Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu, tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya?
2: Untuk dia, yang kerekam empat, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
1: Wow!
0: Kan 24 aku, lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
0: Oh berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
0: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z, yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini gak masuk kan.
0: Betul.
2: Kalau
0: dipaksain
2: ke dia gak jadi apa-apa.
0: Nanti dia nyanyi Kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
1: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
0: Terus nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya kenalnya ya.
0: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu nggak?
3: Belum pernah sih kalau.
0: Belum ya, belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
0: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
1: Pejuang penyanyi.
0: Oke. Di
2: wedding.
0: Itu nanti.
2: Di kafe.
1: Gitu. Luar biasa ya.
0: Iya. Belum. Belum diproduksi.
1: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
0: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
1: Dari Rahma, silakan.
0: Dari Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
0: Karena kata-katanya sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi

0: papaku juga seorang musisi, komunitas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
0: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
0: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
0: dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya, ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, gak selesai-selesai lah.
2: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
2: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
2: Oke, kita sapa ya, ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
3: Salam kenal ya Kak Selin ya.
2: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
3: Baru
2: gabung. Iya.
1: Enggak apa-apa.
2: Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
3: Kak Gema ya.
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
3: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
3: Itu nyanyi solo ya?
2: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
3: Itu yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
3: Yang ini, yang di sampingnya.
2: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
3: Itu bilangnya Jini Ojini ya, itu apa ya? Produsernya apa nih?
2: Oke.
1: Jini Ojini sebagai apa?
0: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
2: Terus timnya ya.
0: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Toro Margen tuh.
0: Manusia harimau ya, gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
2: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
0: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
2: Hah? Kalau sekarang?
1: Ya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
2: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya
2: Lia? Ada
1: yang
2: lagi bertanya Lia?
3: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
3: Amin.
2: Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
2: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
4: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
2: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
4: jalur macet kalau lebaran.
2: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
2: Rio Rinaldi.
4: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Karena inilah kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kolperiker ini, dia ada lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasil situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa mencapai lagu A umpamanya, bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya, karena saya bukan sebagai penikmat musik, bukan ahli band, namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
4: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
2: Waduh.
1: Oke, Pak Ahmad. Makasih, Pak Ahmad.
2: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
2: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
2: Berapa cepat ya?
0: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
0: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
0: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
0: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
0: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
0: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal, apa perlu dibagi kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini, Feva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Iya, biar bisa memposisikan
0: pada dianya, dia pada musiknya selesai aku kasih ini Feva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
0: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
0: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
0: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
2: Iya.
0: Mana musik lu?
1: Iya baru banget
0: lagi. Baru kata intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
0: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
0: Kita kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
0: lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
2: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
2: Ayu dari Maluku Tengah, kita sapa langsung ya.
1: Oke.
2: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sama
2: Iksan. Iya.
5: Ya, sama Gema Asmara ya?
2: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
2: sama
1: dan juga Bang Rio.
2: Rinaldo.
5: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama
1: Di
5: penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
2: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
5: Okay. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
5: Selamat siang.
2: Siang.
5: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
0: Iya.
5: Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya.
1: Sebenarnya
5: menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
2: Oke.
1: Pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
0: Amin.
2: Maluku Tengah ya.
6: Langsung berangkat nih.
5: Ya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. tidak indah ya, tiket ya. Pesawatnya.
5: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
2: Iya boleh, ya,
1: boleh silakan. Ayu, silakan Ayu.
5: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio dan juga untuk Pak Budi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
2: Oke.
5: Semangat, selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
2: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
6: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
2: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
6: Karena panjangan kan. Iya, okay. Kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
2: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
0: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
6: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
2: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Enggak usah KTP. Rekening aja.
6: Bener namanya. Bener. KTP enggak penting.
2: Bener nomor rekening dicek bener ya.
0: Rupiah sekali.
2: Waduh, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
6: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
2: Luar biasa.
0: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
2: Gema ya.
1: Gema.
2: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
2: Iya.
1: Gas.
2: Iya lagi.
1: Gema Asmara. Iya
2: iya. Luar biasa. Ada judul aja baru
0: gas.
2: Ya.
0: Jadi fansnya gas aja. Gas.
1: Iya, gas.
2: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
0: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
2: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Betul. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan. Betul ya. Dan banget. Nanti ada pokoknya ada adalah rahasia ya, San, ya? Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Seratus persen Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama asli.
0: Dengan nama aslinya. Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan kata Kak Gema, apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang-gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong, aman dong.
0: Aman dong.
2: Kayaknya eliminasi deh.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lirik aja gue lupa ya.
0: Ini
2: lupa ya.
1: Iya, iya. Tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Tahu. Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselunga. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian
0: boleh.
1: Rapnya aja. Nah,
2: tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
0: Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Nih. Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Green Light. Lupa. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Throw my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba.
0: Boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa
0: Bang Rio. Bisa dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Versinya doang kan?
0: Iya boleh.
1: Refnya aja.
4: Mau ref mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Itu dia.
1: Kau tahu. Ya gitu.
4: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita. Tidak. Ya, gitu ya? Kayak gitu-gitu sih kayak.
4: Gitu. Bukan.
1: Coba aja Kak Gema, silakan.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah gampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta.
1: Ya udah, okay, sekarang versinya dengan Kak Gema deh. Dengan Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Gimana?
4: Kata.
1: Iya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
3: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
3: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
3: Salaman dulu, udah
0: gas. Ya, gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
3: Oke. Karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
4: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya. Digital ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
4: Udah pasti.
1: Ada target gak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya?
3: Minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
3: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
4: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak noti ya sebenarnya.
4: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya.
4: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
3: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya, sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih.
0: Okay.
3: Dan di Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Ya kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur.
3: Salaman lagi.
1: Nabur.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita
1: banget.
0: Doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin. Allah
0: lagunya
1: Allah
0: juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di Jakarta.
1: Terima kasih. Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
3: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
3: Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
3: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
3: Semua
1: mantap,
3: nanti
1: mantap.
3: Ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera di Jakarta di Sanspes Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

brand Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Usai kita ikuti 100% Indonesia Nasional bersama Programa 1 RRI Jakarta. Kami hadirkan informasi kentongan ya di sore hari ini sampai nanti menjelang pukul 16 ditemani komposisi lagu pop Indonesia tentunya ya. Sudah dibuka tadi dengan Betapa Ku Mencintaimu dari BAMS. Kemudian juga akan kembali kami hadirkan ya untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan masih menemani Anda di Tuban sore ini, kita update informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang menggelar kegiatan gelar peralatan kesiapsiagaan bencana di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan, pendengar. Agenda tahunan ini untuk memitigasi bencana dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai dari Senin kemarin 20 Juli 2026 hingga Jumat 24 Juli 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pacitan, Radite Suryo Anggoro, membenarkan penunjukan wilayahnya sebagai tuan rumah agenda tingkat provinsi tersebut. Radite juga menjelaskan pemilihan kawasan pesisir Pantai Pancerdor sudah sesuai dengan rangkaian acara teknis, di mana kegiatan pada hari pertama diawali dengan geladi bersih pada sore hari sebelum memasuki tahap pembukaan resmi. Secara fungsional, kegiatan gelar peralatan ini bertujuan untuk menguji kesiapsiagaan armada, sumber daya manusia, sarana serta prasarana logistik kebencanaan, pendengar. Fokus utamanya adalah kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Jawa Timur, khususnya di kawasan rawan pesisir selatan Pacitan. Terkait peresmian acara, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Pacitan Lutfi Aza Azizah menyatakan bahwa pembukaan direncanakan akan dihadiri langsung oleh pejabat tingkat provinsi.

Masih di Tuban sore ini pendengar. Kita kembali update informasi kentongan di hari Selasa ini ya. Kali ini dari wilayah Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur membekali santri tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, salah satunya adalah dengan membentuk komunitas siaga bencana, yaitu Tagana Masuk Pesantren di Pondok Pesantren Al-Amin Putri Mojokerto. Pendengar, Wali Kota Mojokerto Eka Puspitasari di Kota Mojokerto mengatakan Tamatren atau Tagana Masuk Pesantren tidak hanya sekedar melaksanakan amanat berbagai regulasi, tapi juga untuk membangun budaya sadar bencana, sekaligus membekali santri dengan pengetahuan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, potensi bencana. Jadi ia juga menjelaskan bahwa Kota Mojokerto bukan termasuk daerah dengan potensi tinggi bencana hidrometeorologi, namun pemerintah tetap membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 sebagai tindak lanjut ketentuan perundang-undangan untuk memperkuat koordinasi penanggulangan bencana. Jadi seluruh kelurahan juga saat ini sedang dibentuk menjadi kampung tangguh bencana. Salah satu prioritasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dalam hal ini, BPBD bersinergi dengan Dinas Sosial melalui Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Jadi disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto, pendengar, ancaman yang paling perlu untuk diwaspadai di wilayah perkotaan seperti Kota Mojokerto bukan bencana alam, melainkan kebakaran. Jadi sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026, tercatat sedikitnya 7 kejadian kebakaran di Kota Mojokerto. Salah satunya adalah mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selain memberikan mitigasi bencana, atau materi mitigasi bencana maksud kami pendengar, Wali Kota juga mengenalkan layanan call center 112 yang bisa diakses oleh masyarakat selama 24 jam tanpa dipungut biaya sebagai layanan darurat apabila terjadi kebakaran maupun kondisi kegawat daruratan lainnya. Kepala Pondok Pesantren Al-Amin Putri Muhammad Ali Fahrudin juga menyambut baik pelaksanaan program tersebut, pendengar, karena selain memperdalam ilmu agama, santri juga perlu dibekali keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dalam Tamatren, para santri diberikan materi meliputi peran pesantren dalam penanggulangan bencana, manajemen kebencanaan, kesiapsiagaan dan mitigasi di lingkungan pesantren, hingga pengenalan Tagana beserta tugas pokok sebagai relawan sosial. Jadi mengutip dari Jatim Antara News pendengar, melalui program Tamatren, pemerintah Kota Mojokerto berharap semakin banyak generasi muda, khususnya santri, yang memiliki kesadaran, kemampuan mitigasi, dan kesiapsiagaan, sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat yang tangguh. Menghadapi juga kesiapsiagaan ya, sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai potensi bencana.

Masih menemani Anda dengan updatean informasi seputar kebencanaan pendengar. Tim gabungan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Polisi dan juga TNI mulai melakukan pembinaan tentang teknik mitigasi bencana di sejumlah daerah terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih di wilayah itu. Kepala BPBD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Muhammad Zainul Komar di Bangkalan Sabtu minggu lalu mengatakan mitigasi bencana dilakukan agar penanganan korban bencana bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Jadi dijelaskan juga bahwa mitigasi bencana yang disampaikan kepada warga meliputi semua jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bangkalan seperti bencana kekeringan, angin kencang, tanah longsor, dan juga banjir. Hanya saja karena saat ini potensi bencana pada kekeringan dan kekurangan air bersih, maka fokus utama materi pada jenis bencana tersebut. Dijelaskan juga oleh Komar bahwa pola penanganan bencana oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan secara terintegrasi dan melibatkan semua elemen, termasuk TNI dan juga Polri. Menurutnya, kedua institusi ini dilibatkan secara aktif karena memiliki jaringan personel tingkat desa, hingga tingkat desa maksud kami pendengar. Seperti Bintara Pembina Desa bagi personel TNI dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam berbagai sosialisasi yang digelar secara langsung kepada warga, tim memberikan juga pemahaman mengenai langkah-langkah mitigasi, pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan sekitar, serta upaya bersama dalam membangun budaya siaga bencana. Pendengar, program sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan masyarakat desa dalam menghadapi potensi bencana sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah Kabupaten Bangkalan, polisi, TNI, dan juga warga. Jadi dari hasil pemetaan BPBD Pemkab Bangkalan, jumlah desa yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau kali ini ada 27 desa tersebar di 10 kecamatan dari total 18 kecamatan di wilayah tersebut.

Pendengar menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti info prima bersama program 1 RRI Surabaya. Pendengar, sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urib Sumoharjo 26 Sumeneb, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Cijaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Gita Ayu. SMA Al-Iftitahiyah Sumeneb mengajak peserta didik membangun budaya peduli lingkungan melalui pembiasan pengelola sampah sejak dini. Edukasi ini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: SMA Al-Iftitahiyah Sumeneb terus memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada peserta didik. Melalui edukasi pengelolaan sampah, para siswa diajak membiasakan diri memilah sampah, menjaga kebersihan, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari lingkungan sekolah. Edukasi tersebut menghadirkan founder Arasa Sociopreneur Action atau ASA, Makalafri Iskandar. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti memilah dan mengelola sampah sejak dini perlu terus dibangun agar menjadi budaya yang berkelanjutan.
3: Pendidikan nasional. Pendidikan nasional. Ya, ya, ya, ya.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Alif Batu Putih, Anafis El Zuhdi menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik peserta didik. Ia berharap edukasi pengelolaan sampah ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan peduli lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat.
0: Langkah atlet bulu tangkis asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah di Japan Open harus terhenti di babak 16 besar. Familia melaporkan.
4: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
5: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh.
4: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumeneb Cijaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Terima kasih Gita Ayu. Pendengar, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah melaporkan.
7: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi, kolaborasi yang makin kuat.
7: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur berikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Berikut laporan Witra Adila.
10: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Uto Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
11: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan dan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
10: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
11: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemkat, FDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
10: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Pada informasi selanjutnya, SMKN 1 Surabaya menanamkan jiwa wirausaha kepada siswa melalui program SIKAP. Selain belajar bercocok tanam budidaya ikan, siswa juga dilatih memasarkan hasil produksi sebagai bekal kemandirian di masa depan. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
12: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Surabaya melatih para siswa sejak dini untuk berwirausaha melalui berbagai macam komoditas serta hasil bercocok tanam di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lingkungan sekolah dengan memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, perikanan, dan peternakan guna menanamkan karakter kemandirian dan jiwa kewirausahaan siswa. Melalui guru pengajar SMKN 1 Surabaya, Mu'alif Wardana, saat diwawancara RRI mengatakan, pada beberapa komoditas yang ditanam, seperti buah-buahan, tanaman toga, beberapa sayur mayur, dan jamur. Selain itu, pihaknya juga melatih siswa untuk membudidaya ikan, diantaranya ikan nila dan gurami. Menurutnya, keahlian ketahanan pangan tersebut sangat penting diajarkan kepada siswa mengingat tantangan di dunia kerja saat ini sangat kompleks dan dinamis. Sehingga harapan ke depan, para siswa bisa lebih mandiri setelah lulus dari jenjang SMK maupun SMA.
13: Tadi benih ikan-ikan kita masukkan ke kolam seperti itu, jadi ketampakan ikan. Ikannya adalah tadi ikan nila, ada ikan gurami seperti itu. Yang kedua tadi adalah tentang bibit tanaman. Tanamannya antara lain adalah juga ada buah-buahan, tanaman-tanaman toga, kesehatan. Kemudian yang di kami adalah yaitu jamur. Jamur ini ada tempat khusus di lingkungan kami, tempatnya yang sudah di apa namanya ada tim untuk tim kesehatan ataupun tim dari ASRI ini. Tujuannya apa dari ini? Tujuannya adalah memperkuat ketahanan pangan sejak dini, kemudian serta menanamkan jiwa kemandirian, peduli lingkungan dan kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan bisa apa setelah dari pertama kita bibit, kemudian dan hasilnya setelah sudah tumbuh untuk panen, dapat dipanen, kemudian bisa dijual. Seperti itu.
12: Melalui program tersebut, pihak sekolah tidak hanya mengajarkan cara bercocok tanam dan budidaya ikan, namun siswa juga diajarkan tata cara distribusi dan pemasaran produk yang telah dihasilkan ke masyarakat luas. Hasil panen dan produk olahan tersebut dipasarkan melalui bazar pendidikan, pameran instansi pemerintah, dan ditawarkan langsung kepada warga sekolah serta masyarakat umum di area sekolah. Faiz Putra melaporkan.
6: Mendengar akibat harga daging sapi naik, pedagang di Pasar Sidoarjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso lakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi melaporkan.
14: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan seperti Pasar Sidoarjo terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Sidoarjo, Bagus Budi Raharjo mengatakan, keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan cekal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram, kini telah naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
15: Jadi untuk sistem karkas, timbang karkas, itu harga sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha istilahnya sambil ya, 4 sambil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak. Kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
14: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Koirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi,

0: Ya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat rehabilitasi SDN Kupang 3 dan SDN Kupang 4 di Kecamatan Jabon yang mengalami kerusakan. Selain itu, program makan bergizi gratis ditargetkan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Januar Fahmi melaporkan.
1: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meninjau SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 di Kecamatan Jabon. Dalam kunjungan itu ditemukan sejumlah ruang kelas rusak, mulai dari atap bocor, dinding retak, hingga sekat antar kelas berlubang. Wakil Bupati Mimi Dayana mengatakan, sekolah di daerah terpencil tetap menjadi prioritas meski jumlah siswanya sedikit. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Ia juga memastikan MBG dapat tersalurkan di dua sekolah tersebut.
2: Memprihatinkan dan untuk segera
3: nanti direhab total ya Bu?
2: Ya, saya menginginkan untuk direhab total, tapi di sini ini kan airnya kan asin dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sini.
3: Anggarannya disediakan berapa Bu?
2: Ya, karena di sini sangat terpencil dan dapur yang paling dekat itu tadi sudah saya komunikasikan, insya Allah akhir bulan ini sudah bisa mendapatkan MBG untuk anak-anak sini sama SD Kupang 3. Jadi ke Kupang 3 sama Kupang 4 insya Allah akhir bulan ini sudah mendapatkan MBG.
1: Kabupaten Sidoarjo memastikan rehabilitasi kedua sekolah di kawasan pesisir tersebut segera dipercepat agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Selain rehabilitasi sekolah, Pemkab juga memastikan program makan bergizi gratis akan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga akan digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, meriah dan penuh rasa syukur warga Kedung Rejo gelar tradisi sedekah desa dan hari lahir desa. Cantia melaporkan.
4: Pemerintah Desa Kedung Rejo bersama seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Megalo Kabupaten Jombang menggelar perayaan tahunan tradisi sedekah desa. Acara budaya yang berlangsung meriah ini sekaligus menjadi momen peringatan hari lahir Desa Kedung Rejo yang secara historis jatuh pada tanggal 14 Juli 2026. Kepala Desa Kedung Rejo, M. Nuruddin SP menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi jajaran forum koordinasi pimpinan Kecamatan Megalo termasuk Camat, Kapolsek, dan Tanramil. Dukungan penuh dari unsur kepolisian dan TNI memastikan seluruh rangkaian kegiatan pawai budaya berjalan secara aman, tentram, dan damai. Meskipun terdapat dukungan dari dana pemerintah desa, Nuruddin menegaskan bahwa kemeriahan acara ini murni terwujud dari berkat kebersamaan dan kebersatuan masyarakat.
5: Ya, kami juga terima kasih kepada Purwokincam, Camat, Pak Kapolsek, Pak Tanramil, memberikan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan ini sehingga harapan kita semuanya melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan aman, tentram, damai. Antusias warga Alhamdulillah, ini per RT ini dari masing-masing masyarakat dengan antusiasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pendanaannya ini adalah dari swadaya. Ya, di samping memang ada kita dukung dari dana pemerintah juga ada.
4: Camat Megalo, Umi Salama SEMM memberikan pujian atas kekompakan dan kerukunan warga Dusun Kedung maupun Desa Kedarejo. Menurutnya, kegiatan berjalan lancar dan sukses sebagai bentuk kebersamaan serta ajang silaturahmi warga. Pemerintah Kecamatan berharap sinergi yang terjalin dapat terus dikembangkan untuk menjalin potensi pariwisata daerah. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki di Desa Kedung Rejo. Sekaligus ajang warisan budaya yang diharapkan dapat terus dilestarikan oleh generasi mendatang. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, berakhirnya Piala Dunia 2026 menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus meningkatkan pembinaan sepak bola demi mewujudkan impian tampil di putaran final Piala Dunia. Berikut laporan Oni Arianto.
6: Berakhirnya ajang Piala Dunia 2026 menjadi momentum refleksi bagi perkembangan sepak bola di berbagai negara termasuk Indonesia. Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad atau yang biasa disapa akrab

0: Mama berharap sepak bola Indonesia terus mengalami kemajuan hingga mampu tampil di putaran final Piala Dunia pada masa mendatang. Menurut Mama, impian tampil di ajang Piala Dunia merupakan harapan besar dari seluruh masyarakat Indonesia. Mama Selasa siang menilai, potensi tersebut dapat diwujudkan apabila pembinaan pemain, kompetisi, dan pengelolaan sepak bola nasional terus ditingkatkan secara konsisten.
1: Untuk sepak bola kita ya, semoga kita bisa cepat berprestasi dan tentunya bisa ikut Piala Dunia dan berapa.
0: Mama mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk berkembang karena masyarakatnya memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap sepak bola. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya dukungan supporter setiap kali timnas Indonesia bertanding. Menurutnya, keberhasilan menembus Piala Dunia tidak dapat diraih secara instan. Diperlukan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari federasi, pemerintah, klub, pelatih, hingga masyarakat, agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Oni Rianto melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi, sementara pemain muda dapat kesempatan membuktikan diri. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai Anniversary Games sekaligus menata persiapan menuju turnamen pramusim Piala Presiden yang akan berlangsung pekan depan. Menurutnya, para pemain asing baru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi baik dengan rekan setim maupun lingkungan kompetisi di Indonesia. Tavares juga menjelaskan, para pemain asing tersebut bahkan belum genap sepekan menjalani latihan bersama tim. Meski demikian, ia melihat mereka memiliki potensi yang menjanjikan untuk berkembang. Pihaknya berharap seluruh pemain asing sudah berada dalam kondisi siap ketika Persebaya memulai perjuangan di Piala Presiden.
4: They are know the teammates. They are trying to know some of them in Indonesia also. So less than 1 week that they are here.
5: Mereka masih dalam proses mengenal rekan satu tim dan juga belum beradaptasi dengan Indonesia. Mereka bahkan belum genap 1 minggu berlatih bersama. Saya melihat mereka memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa hal yang sudah baik, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama kondisi fisik. Sebagian dari mereka juga mengalami sedikit masalah fisik selama pekan ini. Namun tim medis bekerja dengan sangat baik. Saya berharap mereka sudah siap saat Piala Presiden dimulai.
3: Selain menyoroti pemain asing, Tavares juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain muda pada laga Anniversary Game. Menurutnya, pengalaman bertanding sangat penting setelah menjalani latihan. Sebelum memasukkan pemain muda ke lapangan, ia hanya meminta agar mereka menampilkan performa yang sama seperti saat menjalani sesi latihan. Meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda masih membutuhkan banyak proses untuk berkembang. Tavares juga mengingatkan bahwa sepak bola tidak hanya berbicara soal menguasai bola, tetapi juga bagaimana pemain memahami peran ketika tim kehilangan penguasaan. Aspek ini hanya bisa benar-benar diasah melalui pengalaman bertanding. Karena itu, ia sengaja melakukan banyak pergantian pemain selama pertandingan, meski tidak selalu memberikan keuntungan langsung bagi tim. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
6: Berikut laporan Imam Malik. Terima kasih Celia. BPBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan rutin. Berikut laporan Imam Malik.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan seluruh sarana dan prasarana sarpras penunjang operasional dalam kondisi terawat dan siap pakai. Meski mayoritas armada berumur perawatan yang rutin dan intensif, membuat kendaraan tetap andal dalam mendukung berbagai aksi kemanusiaan dan evakuasi di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, menyampaikan sejauh ini personil di lapangan tidak menemui hambatan berarti terkait performa kendaraan operasional. Saat ini, BPBD Ngawi memiliki sejumlah unit kendaraan operasional yang siap bergerak kapan saja. Di antaranya, mobil tangki air, mobil dapur umum, mobil double kabin, dan mobil evakuasi. Yuda menegaskan kendaraan-kendaraan operasional yang ada sekarang ini rata-rata merupakan pengadaan tahun 2014 dan 2015. Manajemen BPBD Ngawi selalu menerapkan servis berkala demi memastikan tidak ada kendala teknis saat armada dibutuhkan dalam situasi darurat.
8: Tangki ada 3 buah, kapal umum 1 buah, kemudian double cabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi elf ada 1, kemudian juga apa ya, di samping sepeda motor, mas, untuk kelancaran proses evakuasi. Rata-rata 2015, 14 juga ada. Kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin, dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
7: Yuda menambahkan, meski kondisi armada siap tempur, BPBD Ngawi berharap adanya permajaan fasilitas pendukung ke depan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas garasi dan gudang logistik mandiri yang terintegrasi dengan kantor utama. Hal ini guna mencegah kerusakan kabin kendaraan akibat paparan cuaca. Imam Malik dari Madiun.
6: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target, namun laba bersih mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
9: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir belum mampu memenuhi target. Meski begitu, perusahaan pelat merah tersebut tetap membukukan laba bersih yang melampaui target setiap tahun. Fakta itu disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Suyoto saat kegiatan pembinaan pegawai dan purna tugas direksi periode 2021-2026 di Ruang Biru Perumda. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suyoto bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Heri Sulistiono serta Direktur Teknik Tarmiono. Di hadapan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan Dewan Pengawas Perumda, Suyoto memaparkan capaian kinerja keuangan perusahaan. Dia mengatakan pendapatan selama 5 tahun ini belum mencapai target, seperti di 2 tahun terakhir. Pada 2024, pendapatan tercatat Rp46,1 miliar atau 95,17% dari target Rp48,5 miliar. Sedangkan pada 2025, realisasi pendapatan sebesar Rp48,8 miliar atau 95,99% dari target Rp50,8 miliar. Meski demikian, kinerja laba bersih justru terus menunjukkan hasil positif. Seperti pada 2024, laba bersih mencapai Rp13,2 miliar atau 102,32% dari target Rp12,9 miliar. Sementara pada 2025, laba bersih kembali meningkat menjadi Rp14,6 miliar atau 107,63% dari target Rp13,6 miliar.
10: Perlu kami laporkan kepada Bapak BLT Wali Kota Madiun selaku kuasa pemberian modal dari Pemerintah Taman Sari Kota Madiun. Kami mohon maaf sebelumnya bahwa untuk pendapatan selama 5 tahun ini tidak mencapai target. Realisasi pendapatan ini menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung turun selama periode 5 tahun terakhir. Capaian pendapatan menurut dikarenakan konsumsi rata-rata mengalami penurunan dan volume penjualan air menurun.
9: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, tidak tercapainya target pendapatan harus menjadi bahan evaluasi bagi direksi berikutnya. Menurut dia, akar persoalan harus dicari agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.
11: Tentunya ini nanti ke depan itu akan kita rubah dengan kepemimpinan direktur yang baru yang nanti akan dipimpin. Tentunya ini menjadi PR bersama. Sehingga nanti dianalisa, makanya saya kemarin menyampaikan bahwa cari problemnya dulu apa dan apa yang harus ditekankan.
9: Bagus menilai penyusunan target perlu didasarkan pada analisis yang lebih akurat. Menurut dia, target yang terlalu tinggi maupun perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi capaian perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung bersama Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
12: Baik, terima kasih Prita. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran ini menghadirkan beragam karya seni yang mengajak masyarakat mengenali kembali sejarah dan budaya lokal dengan pendekatan visual. Berikut laporan Gia Deborah.
13: Sejarah dan narasi tentang Sadeng di Kabupaten Jember dihadirkan dalam balutan seni rupa melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran yang melibatkan 6 seniman ini menampilkan beragam karya, mulai dari lukisan, instalasi seni, karya eksperimental, hingga wayang kulit. Seluruh karya merupakan hasil proses kreatif yang berlangsung sejak Januari hingga Juli. Ketua Pelaksana Sadeng Art Exhibition, M. Rizal Herlambang, mengatakan pameran ini menjadi ruang bagi para seniman untuk menerjemahkan kisah Sadeng ke dalam bahasa visual.
14: Sadeng Exhibition ini adalah proses panjang dari seniman untuk menciptakan sebuah karya tentang narasi Sadeng yang ada di Kabupaten Jember. Nah, ini ada 6 seniman yang terlibat dan ada beberapa karya yang sangat unik, ada seni lukis, ada instalasi seni, dan ada eksperimental, dan ada juga wayang kulit.
13: Sementara itu, seniman Deborah Krisnawati menghadirkan 9 karya terinspirasi dari perjalanan Empu Prapanca dalam penulisan Negara Kertagama, khususnya Pupuh 48. Ia memadukan unsur relief candi, batu bata tua, batu batuan, serta visual satwa yang pernah hidup di kawasan tersebut.
15: Sadeng Exhibition ini saya mengirim 9 karya. Inilah cerita, jadi dalam perjalanan Empu Prapanca dari Pupuh, kalau nggak salah Pupuh 48 ya, dari buku Negara Kertagama.
13: Pameran ini juga menarik perhatian pengunjung termasuk mahasiswa internasional ISEC dari Universitas Jember, Nur Ul Aim asal Kuwait.
16: I think it's beautiful, it's amazing, and it showcases so much. Like again, art, it resonates a lot with history.
13: Antusiasme serupa disampaikan Muhammad Rizky Febriansyah, warga Patrang. Menurutnya pameran tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan pengetahuan baru, terutama bagi masyarakat yang menyukai dunia seni.
17: Informasi yang lebih penting, karena saya kan juga suka gambar, kayak gitu-gitu, suka hal-hal seperti itu lah.
13: Melalui pendekatan artistik yang berpijak pada sejarah, Sadeng Art Exhibition tidak sekedar menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga mengajak masyarakat mengenal kembali jejak sejarah dan identitas budaya Jember melalui karya-karya para seniman lokal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
12: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
18: Terima kasih, Haryo. Sebanyak 1.273 mahasiswa via Universitas Brawijaya resmi memulai KKN tematik di Kota Batu untuk mengabdi dan belajar bersama masyarakat. Rizky Darmawan melaporkan.
19: Banyak 1.273 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengikuti apel penerimaan kuliah kerja nyata atau KKN tematik di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan KKN tematik di berbagai wilayah Kota Batu. Balai Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bahwa KKN menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat.
20: Melihat langsung. Mungkin yang selama ini hanya dilihat, diperkirakan, tapi akan melihat langsung situasi, kondisi masyarakat kita, seluruh lapisan. Karena ada yang ditempatkan di pemerintah desa nantinya. Di Kota Batu, anak-anakku sekalian akan berhadapan langsung dengan dinamika pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai tantangan pembangunan daerah.
19: Menurut Nur Rahman, pengalaman di lapangan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh dibandingkan pembelajaran di ruang kelas. Mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun desa. Melalui KKN tematik ini, pemerintah Kota Batu berharap terjalin kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat implementasi ilmu pengetahuan melalui pengabdian di lapangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Sekian informasi dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Gita Ayu. Gita.
21: Baik, terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumatera jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
22: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: udah deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: semua
0: kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Kau udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buat aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi adalah ketegasan, adalah ketidakberdayaan. Ketegasan tanpa ilmu adalah keberingasan. Betapa banyak bangsa yang mencapai kemajuan dan kemakmuran yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, banyak orang mengalami kekosongan makna dalam hidupnya. Kita harus memberi bobot kepada bumi dengan kalimat La ilaha illallah. Ketika kita berbicara tentang kemakmuran bumi, maknanya tidaklah sempit dan sedangkal kemakmuran finansial. Tidak ada pilihan bagi kita dalam bertoleransi, kecuali dengan menanamkan iman yang kuat di dada kita. Tidak akan pernah lahir toleransi yang bermartabat, kecuali apabila kita yakin bahwa agama Islam yang paling benar. Tidak akan lahir generasi yang kuat bermartabat, yang mampu menghormati orang lain yang tidak seiman, kecuali kita membiasakan berkata kaulan syadidah yang benar. Demikian juga dengan anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatiri keadaannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, kaulan syadidah. Saya kutip ayat ini untuk menegaskan bahwa generasi yang kuat hanya akan lahir apabila kita besarkan mereka di atas pijakan takwa dan berkata perkataan yang benar, kaulan syadidah. Salah satu makna dari kaulan syadidah ini adalah berkata tegas, tidak menutup-nutupi kebenaran. Berpijak pada dua hal inilah akan lahir anak-anak yang kokoh imannya, lembut perangainya, dan tegas sifatnya. Ulang, ia toleran kepada pemeluk agama lain karena seperti itulah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita. Bukan karena kerdilnya jiwa, ciutnya nyali, dan rusaknya iman. Tidak. Semoga Allah senantiasa memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Halo Sobat RRI Tuban, tahukah Anda, sekarang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB semakin mudah. Pembayaran PKB sudah bisa dilakukan secara online melalui berbagai layanan e-channel. Selain itu, Anda juga bisa membayar PKB di gerai Indomaret maupun Alfamart. Caranya sangat mudah. Cukup datang ke kasir dan sampaikan, "Saya ingin membayar pajak kendaraan bermotor." Petugas kasir akan membantu proses pembayarannya hingga selesai. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan di banyak lokasi. Yuk manfaatkan layanan pembayaran PKB yang semakin mudah. Bayar PKB sekarang makin gampang. Pesan ini disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tuban.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: US dollar.
1: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabianan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
1: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
2: Orlando.
1: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai BC1, dengan penyampaiannya Ocoy?
2: 3M.
1: 3M, baik. Nah, BC2, Bang Rizal?
2: 2M.
1: 2M, baik. BC3, Sisprian? 1M, baik.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
3: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
5: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC, yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja, serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
6: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
5: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
6: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
5: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema

0: call to synodal conversion and the mission to be bridges and bridge builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
2: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapuspem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
2: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
4: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
2: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk mimbar agama Katolik, pendengar ya, dengan tema, dengan topik menjadi lahan yang siap menghasilkan buah yang akan disampaikan oleh Suster Yuli, pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti mimbar agama Katolik.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan Mimbar Agama Katolik pada kesempatan kali ini, bersama saya, Suster Yuli, kita akan membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur atas kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bukalah hati dan budi kami bagi sabda Putramu yang akan kami dengarkan. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita akan melambungkan sebuah lagu dengan judul Sabdamu Bapa Bagai Air Segar.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini, temanya Menjadi Lahan yang Siap Menghasilkan Buah. Kini marilah kita siapkan hati mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang situasi kita dan sifat-sifat kita sebagai manusia yang beriman kepadanya. Yang mana melalui perumpamaan hari ini, Yesus menggambarkan tentang kita dalam menanggapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Perumpamaan hari ini yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan yang kita dengarkan bersama, berbicara tentang hal sehari-hari yang sudah dipahami oleh orang Yahudi pada zaman itu. Kiranya kita bisa memahami makna dari bacaan hari ini. Perumpamaan tentang seorang penabur mencerminkan kehidupan masyarakat agraris atau suka bercocok tanam pada masa itu. Seorang penabur biasanya akan menaruh benih di sebuah kantong dan ia akan mengambil segenggam sambil berjalan melintasi ladang dan menaruhnya di sisi kanan dan kirinya. Benih yang dilemparkan oleh penabur itu bisa jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, tempat penuh semak duri, atau tempat subur. Siapakah penabur itu yang dimaksudkan oleh Yesus? Sang penabur adalah Yesus sendiri, dan benih yang ditabur adalah firman Tuhan yang diajarkannya. Hasil dari pemberitaan firman Tuhan dijelaskan melalui 4 jenis benih yang jatuh di tempat yang berbeda-beda. Ada orang yang menolak firman Tuhan Yesus sehingga tidak bertumbuh. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup, sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Ada yang punya hati yang terbuka, tekun, dan tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan.
Lalu, kita masing-masing termasuk tipe yang mana? Selama mengikut Yesus, sudahkah kita mengalami perubahan dalam diri dan kehidupan kita? Apakah kita bersedia diubah? Bagaimana kita merespon firman Tuhan dengan baik? Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan sebagai prinsip hidup kita? Harapannya, kita adalah bagian yang menerima dan merespon secara mendalam dan melaksanakan segala firman yang Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Untuk menjadi tanah yang baik, seperti halnya tanah pertanian di pegunungan atau lembah yang subur, tanah tersebut haruslah diproses, baik itu dicangkul, dibajak, disiangi, dan diberi pupuk oleh penggarapnya. Demikian juga halnya diri kita. Jika ingin menjadi tanah yang baik bagi benih firman-Nya, maka kita pun harus siap diproses. Ketika kita menemui hal-hal yang menyakitkan dalam perjalanan kita menuju jalan kebenaran Tuhan, itu sama halnya kita sedang dicangkul atau dibajak agar tanah kita bisa gembur. Kita pun harus rajin memberi pupuk dengan membaca kitab suci, berdoa, baik secara pribadi maupun dalam keluarga atau komunitas. Merayakan Ekaristi, melakukan pelayanan agar benih yang ditanam dalam diri kita pun dapat tumbuh subur dan berbuah berkali lipat banyaknya. Maka itu, mari para pendengar yang terkasih, teruslah berusaha untuk menjadi tanah yang baik. Kendati harus melalui proses yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan percayalah penuh kepada penyertaan Allah yang senantiasa memampukan kita dalam setiap usaha-usaha kita. Percaya bahwa setiap yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan percaya pula bahwa rencana Tuhan pastilah baik untuk kita. Kita refleksikan setiap pengalaman hidup kita dengan kacamata iman untuk mendapatkan makna iman di balik semua dinamika kehidupan yang kita alami, baik itu senang maupun susah. Tuhan memberkati. Para pendengar yang terkasih, marilah kita lambungkan lagu, "Aku Dengar Bisikan Suaramu."

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Menjadi Lahan yang Siap Menghasilkan Buah. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Baik, ajari dan mampukanlah kami untuk terus berusaha menjadi tanah-tanah-Mu yang baik bagi benih firman-Mu, sehingga kami dapat berbuah berkali lipat dan dapat berbagi kepada sesama kami akan benih firman-Mu yang menyelamatkan. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari tanggal 21 ya. Hari ini kita bersama-sama di hari Selasa 21 Juli 2026. Saya Juwadi Yuwanda akan mengawal Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk bisa Anda nikmati. Dan mengawali jumpa kita, pendengar, kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI melalui sebuah drama radio berjudul Haji, persembahan dari RRI Madiun. Dan selepas itu nanti kami akan ajak juga Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kami di program Ngobras. Dan kemudian juga jangan lewatkan program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang malam hari nanti akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kami akan hadirkan satu lagu dari Anji dan Ella dengan Risalah Hati.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
5: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Marion Jola dan Tessa Sumarda. Sudah kita nikmati dengan Jatuh Cinta ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Surabaya. Dan saya Juadi Yuanda masih setia menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon kami 0315345474. Ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 08133-1-4-992. Anda bisa bergabung dan juga bisa ngobrol-ngobrol bersama kami di malam hari ini sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari Meiska, Hilang Tanpa Bilang.

0: hilang tanpa bilang ya. Kalau tiba-tiba hilang, terus bilang itu namanya pamit ya. Kalau sudah pamit biasanya kita tahu ini perginya kemana, sampai kapan, pamit soalnya. Tapi kalau hilang tanpa bilang ya itu memang sudah lenyap aja gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal hilang tanpa bilang gitu ya. Kalau kemarin kita sempat bahas soal barang-barang yang sering ketelingsut gitu ya. Barang-barang yang sering terlupakan, tiba-tiba ketemu misalnya seperti remote TV ya. Tiba-tiba mana ini remote-nya? Ketemu. Tapi udah pas gak kepingin nonton TV, ketemu ya. Itu dia. Nah malam hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol seputar hal-hal atau pekerjaan rumah yang biasanya kita tuh jadi pernah dalam bahasa Italia itu mengatakan adalah awang-awangan ya. Mau dikerjakan males. Nanti dulu deh. Dengerin Pro 1 dulu. Siarannya Mas Ju dulu deh. Nanti dulu deh. Wes engko ae aku tak turu dhisik gitu ya. Saya tak ngeleset-ngeleset dulu, tak santui-santui dulu, tak me time dulu, nonton TV dulu, tunggu dulu deh, nanti dulu deh, sik males, sik panas gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang biasa kita lakukan atau menunda pekerjaan itu biasanya pernah kita lakukan, bukan sering ya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Iya ya. Tapi 1-2 kali mungkin juga pernah melakukan hal itu gitu ya, menunda pekerjaan. Misalnya seperti beresin tempat tidur, lipat baju ya, gantung baju habis dipakai mungkin mau dipakai lagi atau enggak mau dimasukkan ke baju-baju kotor ditaruh dulu gitu ya. Males, nanti aja wes, awang-awangan wes, ditunda dulu sebentar ya. Atau mungkin juga awang-awangan untuk balas chat gitu. Nanti aja wes, engkau aja balas ya. Ada yang telepon wes, engkau aja diangkat gitu ya. Cuci kendaraan, cuci baju wes, engkau aja mager aku. Nah biasanya apa sih, hal apa sih yang membuat Anda itu kemudian aras-arasen atau awang-awangan gitu ya. Kalau dalam bahasa Italia gitu ya, awang-awangan atau aras-arasen. Biasanya kerjain apa, nunda-nunda sebentar itu, apakah itu hal yang baik, hal yang wajar? Saya yakin sekali setiap orang pasti pernah melakukan itu ya. Saya pun juga begitu. Udahlah nanti aja wes ya. Waktunya nyuci motor misalnya. Wes nanti aja wes. Nanti itu akhirnya panjang ya, bisa cuman bukan cuman hanya 1-2 hari, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan gak dicuci-cuci ya. Nanti akhirnya istri yang marah, ngomel kan, itu dia ya, karena suka menunda-nunda pekerjaan. Kira-kira kalau Anda apa ya, apa pekerjaan yang sering Anda tunda, apa pekerjaan yang sering Anda disepelekan, hanya karena alasannya adalah aras-arasan, awang-awangan, wes engko ae lah gitu. Ada boleh bergabung bersama kami? Malam hari ini saya tunggu atensi-atensinya ya di 0315345474 dan juga di 081331494992. Silakan bisa bergabung malam hari ini pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol seputar menunda pekerjaan dengan alasan yaitu mungkin si aras-arasan, si panas, si ngenteni opo, si apa, si tidur dulu, si laya-laya dulu. Akhirnya gak kelakon-kelakon. 5345474. Halo, selamat malam, ngobras.
1: Malam, abangku.
0: Malam, Bang Kobar.
1: Saat ini aku alami, Bang.
0: Gimana itu?
1: Syukur kumis, Bang.
0: Oh.
1: Kita panjang sampai kemasukan. Kalau makan nasi sampai nyantol.
0: Loh alah, itu pagernya harus dirapikan ya, dulu.
1: Ini mau berangkat ini, kok gak ada ngobras loh Bang, juga ngomong gini. Karena aku gak maris Bang, terima kasih Bang.
0: Iya, apa ini ceritanya? Saya mau tanya, ini biasanya nyukur kumisnya itu seperti apa gitu ya? Biasanya berapa bulan sekali dicukur atau berapa hari sekali? Ya itu dia ya. Kadang-kadang untuk menjaga kebersihan tubuh saja kita awang-awangan. Mau mandi, wes engko ae wes. Aras-arasen. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Malam juga.
0: Iya, malam Pak Giman.
1: Iya, Bang Jo.
0: Yo.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, Pak Giman sehat juga ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, kira-kira kalau Pak Giman sendiri, apa yang membuat Pak Giman ayas-ayasen? Ayas-ayasen aku ngenge, ayas-ayasen. Ya.
1: Bangun pagi.
0: Bangun pagi ayas-ayasen. Kenapa kok bangun pagi ayas-ayasen? Tidurnya kurang?
1: Ayas-ayasen soalnya ngantuk.
0: Oh, itu karena tidurnya kurang atau memang apa malas?
1: Karena nggak tidur. Sampai subuh nggak tidur.
0: Oh, ya itu berarti...
1: Habis subuh langsung tidur, mau bangun jam 7 ayas-ayasen.
0: Ya, iya. Karena tidurnya kurang, jadi ayas-ayasen. Ya,
1: nah, gitu. Soalnya ngantuk ayas-ayasen, mereka ini...
0: Tidurnya kurang.
1: Apa, masih ngantuk, gitu.
0: Kenapa? Kenapa kok tidurnya kurang itu, Pak Giman?
1: Nggak bisa tidur.
0: Oh, gitu?
1: Iya.
0: Oh, kalau
1: saya itu tidur sehari itu 2 jam, 1 jam.
0: Cukup?
1: Oh, iya. Tapi heran aku, tapi nggak ngantuk, gitu loh.
0: Nggak ngantuk.
1: Tapi ngantuk, mari sholat subuh, jam 5, jam 5, itu baru ngantuk-ngantuk.
0: Nah, itu biasanya kalau tidur dari habis sholat subuh itu sampai berapa jam nanti? Sampai siang?
1: Saat ini.
0: Kok sampai berapa jam paling lama?
1: Sampai
0: jam berapa maksudnya?
1: Paling awan yo jam 9 lah.
0: Oh, ya masih pagi
1: paling
0: ya.
1: Paling lama itu, paling lama.
0: Oh.
1: Tapi sudah sampai jam 9 itu sampai
0: nanti malamnya.
1: Sampai sekarang itu belum tidur.
0: Belum tadi. Tidur.
1: Uh-uh.
0: Oh.
1: Tapi pernah 1 jam sekali. 1 jam.
0: 1 jam toh tidur itu ya.
1: Iya, waktu sholat subuh jam 5 enggak bisa tidur.
0: Oh.
1: Ngantuk kan enggak bisa tidur. Jam 5 enggak bisa tidur.
0: Oh.
1: Jam 6 enggak bisa tidur, jam 7. Lu akhirnya jam 8-an lah.
0: Oleh ngantuk.
1: Jam 8 tidur, jam 9 bangun. Tak jam toh.
0: Lu kok gitu? Itu apa? Apa karena ada kerjaan atau apa kok sampai enggak bisa tidur? Kepikiran
1: ya,
0: apa ya?
1: Enggak ada ya, mungkin pikiran Bang Jo gitu. Mungkin enggak ada kesibukan.
0: Iya.
1: Nggak bisa tidur,
0: nggak bisa
1: karena
0: tidur.
1: Kepikiran ya mungkin.
0: Bisa nah, jadi gitu. Ya.
1: Bisa jadi.
0: Itu ada tapi dalam bahasa Yunani, itu kalau nggak bisa tidur sampai malam itu namanya kancilan. Kancilan.
1: Iya, yeah. Kancilan. Tapi membuat badan saya itu juga, kan orang keren tidur kan lorok abe Pak.
0: Betul, iya lorok abe. Lorok abe lah, betul.
1: Moto ya opo, tapi kan enggak.
0: Sepet, biasanya mata itu sepet, gak enak gitu ya.
1: Sepet, benar, sepet ya, benar. Cepat, benar. Mau cepat tapi gak bisa turu. Tapi kan enggak.
0: Oh.
1: Enggak. Ya biasa gitu loh. Aneh ya. Turu kok 1 menit toh ya. Paling lama itu 3 jam, 4 jam lah. Paling lama itu.
0: Oh.
1: Ya itu tadi. Jam 5, jam 6 gak bisa tidur.
0: Iya.
1: Lagi bangun-bangun jam 9.
0: Nah itu kalau misalnya ada kerjaan. Misalnya pagi ada pekerja atau ada sesuatu yang mau dikerjakan gitu. Pernah gak sampai kebablas itu keturun gitu? Pernah gak?
1: Tapi aneh.
0: Anehnya
1: tapi
0: gimana?
1: Janjian pagi itu...
0: Bisa?
1: Enggak bisa. Bisa, gak tidur
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, hebat ya.
1: Misalnya hari minggu. Hari minggu kan aku mesti bisa CFD, CFD gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, harus berangkat jam 6 lah gitu.
0: Betul.
1: Tapi coba sampai jam 6 gak tidur.
0: Oh, gak capek, gak ngantuk di jalan
1: enggak,
0: gitu?
1: Enggak, cepet. Itu janjian.
0: Iya.
1: Janjian yang enggak.
0: Oh,
1: gitu, ngantuk.
0: Tapi
1: janjian kok gak ngantuk, aneh ya.
0: mungkin kepikiran Pak Giman. Oh iya, Re, aku nanti takutnya ini gitu, takutnya.
1: Iya, nyangkung aku Bang Jo.
0: Iya.
1: Wah, aku tak merem-merem, tak turun-turun, aku kebelapatan. Gak sih, itu janjian aku. Jadi aku buat kesibukan apalah, wis tengok-tengok, terus apa, nyata-nyata lagu-lagu, terus apa, nyapu-nyapu, bau-bau, ada kerjaan lah.
0: Pokok
1: gak meneng lah pokoknya.
0: Iya.
1: Ngantuk, Pak.
0: Ngantuk.
1: Itu
0: janjian. Kalau janjian.
1: Tapi gak janjian, tak enak-enakku lah. Gak janjian, gak ada agenda keluar kok apa.
0: Betul.
1: Tapi anehnya itu, enggak badan saya enggak.
0: Enggak sakit-sakit.
1: Enggak ada Bang Jo, aneh.
0: Oh.
1: Kan seperti Bang Jo tadi bilang ya, kalau
0: biasa
1: cepet moto ya.
0: Betul. Biasanya gitu. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Kepala enggak ngeluh, enggak masuk angin, enggak aneh. Seger kok sama biasa.
0: Wah.
1: Jadi dosi ngono, seger Bang Jo.
0: Gitu ya? Oh hebat lo ya. Padahal tidurnya cuma 1 jam.
1: Iya, aneh kan ya, aneh. Tapi barusan ini aja ya, habis COVID itu loh.
0: Oh iya, habis COVID.
1: 20-20 itu loh.
0: Oh alah. Nah,
1: kebetulan kan
2: Anpenistas
0: nah, oh.
2: Konstitusi dalam
0: jadi memang
2: itu enggak ngerti.
0: Jadi memang tidurnya terbatas tapi tidak mempengaruhi fisik ya. Kadang-kadang kan kalau tidurnya terbatas itu fisiknya lagi jadi mudah lelah,
2: iya,
0: mudah.
2: Iya, apa Bang
0: Joko? Itu dia.
2: Pada karo wong awak dhewe kerja bengi mbek kerja awan, beda. Yeah.
0: Beda.
2: Padahal foto kerja 8 jam misalnya.
0: Betul.
2: Awan gak turu, bleng, Pak.
0: Iya, betul.
2: Padahal mbek bengi ngono ya yang isu kena bleng turu.
0: Biasanya tapi begitu, apa, balas dendam, balas dendam. Ya,
2: Tapi apa oleh kerja? Isu sampai sore kok bengi gak sak turu ayo. Tapi kerja bengi, sampai isu turu kok ngebleng.
0: Tapi kalau misalnya dibangunin gitu ya bangun atau susah bangunnya?
2: Saya. Oh gak mungkin ada yang bangunin, siapa bangunin?
0: Oh enggak, maksudnya ada kepentingan ayo dibuka untuk kerja bakti misalnya apa?
2: Oh enggak. Kalau ada acara itu aja enggak tidur memang.
0: Oh.
2: Sengaja enggak tak turun, kayak tak tengok-tengok kayak ini tengok langkah. Turun lah keturun lah.
0: Iya.
2: Tapi nggak ada agenda apa-apa, turun Bang Jo.
0: Oh,
2: tapi kalau coba jam 5 ngono RRI apa Mutiara Pagi itu, itu satu turu ya.
0: Jadi langsung tur sampai awan ya, sampai jam 9
2: iya,
0: tadi ya.
2: Iya, jam 9 notok jam 9 itu.
0: Notok jam 9.
2: Kadang okay. Jam 8, nggak mesti. Pokoknya notok jam 8, jam 9 lah notok gitu.
0: Oke. Siap deh kalau gitu. Ya, makasih Pak Giman. Semoga sehat selalu ya.
2: Oke, makasih
0: Bang
2: ya.
0: Yoi.
2: Matur nuwun.
0: Bye. Pak Giman ya. Jadi kalau Pak Giman ini punya kebiasaan tidurnya cuma satu jam gitu. Tapi tidak masalah dengan kondisi tubuhnya ketika bangun tidur ya. Itu namanya hebat ya. Hebat. Atau memang karena kepikiran bisa jadi. Atau karena memang faktor usia. Karena kan yang tahu saya sih, semakin bertambahnya usia itu biasanya juga boboknya atau istirahatnya juga berkurang. Biasanya begitu. Tapi kalau cuma satu jam itu ya nggak istirahat sih. Tapi gimana dengan Anda ya? Silakan Anda bisa punya pendapat yang lain. Kira-kira hal apa yang membuat Anda itu ayas-ayasen ya? Ayas-ayasen gitu. Halo, selamat malam.
3: Oh, Bres. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ketemu lagi ngobras.
0: Iya. bersama dengan...
3: Aku yang ngguyut di sini,
0: Bu, apa Bu? Hal apa yang membuat Ibu jadi ayas-ayasan?
3: Aras-arasan. Aku lek membuat aras-arasan itu...
0: Aras-arasan ngapain?
3: Pokoknya kudu ngelendang aja, terus kudu jajan aja.
0: Oh gitu, jadi kalau gak ada duitnya mau malah, cuci baju males, mau ini males.
3: Tapi kalau apa namanya embongnya ruame terus jualannya laku keras gitu, aduh
0: semangatnya
3: luar biasa. Malam itu saya ke rumah jam 3
0: nggak bisa tidur. Pengen
3: ke pasar aja.
0: Oh iya. Jadi kalau ada uang semangat, kalau nggak ada uang ayas-ayasan.
3: Males.
0: Iku anjene males.
3: Mundute benderu. Kamar ngono malah blakra tak entekno pis.
0: Oh, lah kalau emang ada duit Ibu mau kemana? Kalau misalnya pegang duit nih biasanya.
3: Pokoknya masih gak kemana-mana itu seneng gitu loh Mas.
0: Oh, penyemangatnya adalah duit ya.
3: Kemarin tuh berapa hari tuh lumayan. Biar
0: kemuan yang
3: masuk.
0: Semangat.
3: Kalau hari itu masih habis itu dingin-dingin terus kak ngurus pakai kaos kaki, pakai masker, pakai kerudung, pakai bajunya dua.
0: Masih
3: tak tinggal turun.
0: Iya. Jadi gara-gara ayas-ayasan tadi itu ya.
3: Abang-abangnya itu rada kurang ngono. Aku harus.
0: Nah, ini loh ya, pendengar ini kalau perempuan emang begitu.
3: Tapi kalau abang-abangnya rada akeh,
0: Itu namanya dalam bahasa Jerman tuh wakas ya, wakas.
3: Itu pasar pengen buah apa
0: kuape langsung. Oh gitu. Semangat ya. Kalau udah kayak gitu semangat. Oh alah.
3: Apa-apanya ke semangat. Ayah saya sendiri masih diisi pulsa wes.
0: Jadi penyemangatnya adalah duit. Kalau duitnya yang merah-merah tinggal 2 lembar gitu gimana? Ayah saya sana.
3: Iya. Ya rata-rata rasa senang.
0: Duitnya tinggal selembar.
3: Ya yang jero ya dicukuk. Nanya-nanya ikut jarno.
0: Timangannya gini loh Bu, timangannya Ibu bingung mikir itu ya biar semangat terus difotokopi duitnya Bu. Ya, biar tetap banyak. Oh, di ngutujul. Ya, wes. Makasih ya, Bu. Iya, sehat-sehat. Belum.
3: Iya. Nyetel lagu loh.
0: Ah, ya gampang. Masih lama ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Isti Karo dari Cemengkalang, Sidoarjo ya. Ayah saya Sen. Waduh. Kalau ayah saya Sen ini yang agak-agak ini ya. Kadang-kadang penyemangatnya apa? Oh duit. Duitnya gak cuma satu lembar loh. Banyak lembar loh ya. Kalau cuma satu lembar agak males gitu ya. Biasanya kalau pegang duit lembarannya ada 5 lembar duit merah. Ya, waduh semuanya dia kasin semua ya. Kalau tinggal berkurang, tinggal satu lembar, berdiri aja berat rasanya. Halo, selamat malam, Ngobras.
4: Ngobras santai bersama Mas Jo Pratama.
0: Oh, kok Jo Pratama, Jo Adi Yuwanda.
4: Mas Jo,
0: Kok Jo Pratama itu namanya jadi Dio Pratama. Si gimana? Ini Jo ya, Jo, J-O-E, Joe ya.
4: Joe.
0: Bukan Dio. Oh,
4: itu ejaan lama itu ya. Ada E-nya, Joe.
0: Enggak, Joe itu bukan ejaan lama, ejaan yang akhirnya Jo, alah gitu.
4: Ya Allah,
0: Ayah sayasen. Kalau Pak Mul sendiri kira-kira apa yang membuat
4: ini saya pribadi ya. Rasa ayah sayasen itu kok gak ono yo.
0: Oh, semangat terus.
4: Iya.
0: Hebat.
4: Maka kalau habis kerja gitu, kalau pulang pasti nanti tidur akhirnya jam 10 mosok tidur 10 pagi. Tak buat
0: 10 pagi tidur.
4: Loh. Habis kerja kan jam 10 pagi aku mah jam 7 sudah berangkat.
0: Oh, terus
4: kalau pulang pasti cuci kaki, cuci tangan terus
0: bobo.
4: Ngantuk.
0: Oh.
4: Enggak saya tak buat sepedaan dulu muter-muter. Yo ngarep SHL kok sampai mana itu Magorjo puter balik rumah.
0: Dibuat capek.
4: Iya, biar keringetan kan enggak ngantuk.
0: Oh, sampai jam berapa gitu?
4: Ya, yes, kadang nanti habis tidur jam 1 lah. Baru bisa tidur. Loh. Masih di dalam enggak bisa tidur, sudah kebiasaan mungkin ya.
0: Loh, Pak Mul, kalau malam bobo jam berapa biasanya istirahatnya?
4: Kalau malam ya secarae jam 12 tidur mah.
0: Tidur. Terus apa yang membuat ayah saya sen ngapain? Ayah saya sen apa biasanya? Kalau pas ngapain ayah saya sen?
4: Ayah saya sen saya ini kalau enggak ada kegiatan iku, ayah saya sen.
0: Oh, jadi kalau enggak ya, ada kegiatan kalau
4: nganggur ketung-tung kena angin cilik-cilik lah ngantuk aman. Petenge warek kena angin wis aku malah gak seneng kayak kemeringet terus.
0: Itu jadi kalau pas ayah saya gitu ngeleset, tapi gak pernah bangun ya. Terus pokoknya gelundang, gelundung, gelundang.
4: Iya di dalam ya nyetel
0: radio,
4: ketemu radio
0: apapun
4: yang sebelah atau sebelahnya,
0: pokoknya
4: yang pindah
0: sampai berapa jam gitu ngeleset kayak gitu.
4: Ya, kadang-kadang kalau bisa masuk di acaranya yang siang itu, habis on air kadang-kadang harus kelangopan ya.
0: Oh, tidur lagi. Waktu
4: ini masih puter, kelangopan.
0: Tidur lagi.
4: Paling baterai jam 2 jam, setengah 3 bangun. Kalau nggak capek.
0: Kalau nggak capek, turun mana?
4: Berangkat, bro. Berangkat kerja sore lagi kalau ada yang ngajak. Biasanya bantu-bantu gitu. Kalau nggak, ya aku manis. Gaya sepedaan aja,
0: mas. Tapi ini
4: pun sepeda ontel ya kok. Ya.
0: Biar nggak aras-aras.
4: Mubeng-mubeng, nggak keringet
0: kena mas. Betul.
4: Ya, segitu aja. Ya. Yang penting
0: sehat.
4: Pikiran itu yang biasa-biasa saja. Mm-mm. Insya Allah sehat.
0: Ya, wis.
4: Pikir menemen.
0: Alah, menemen tak iya deh. Iya.
4: Dipikir nemen-nemen
0: lah itu. Dipikir
4: garai loro.
0: Yo.
4: Saja waktunya maem, waktunya ngopi-ngopi, waktunya ibadah-ibadah. Jadi ada
0: variasinya.
4: Iya, itu waktunya hiburan-hiburan. Jadi enggak.
0: Jika menemen tak iya deh, gitu ya.
4: Ya iyalah deh.
0: Makasih lah Mul, sehat selalu ya. Ayo.
4: Ini kita semua nengtok ya. Sehat ini kita.
0: Alhamdulillah.
4: Kita akan masuk. Sehat selalu ya.
0: Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, masih ngobrol barengan Juadi Juanda. Apa sih hal yang membuat Anda ayas-ayasan? Jadi malas mau ngapa-ngapain, ya gak ada duit, gak ada kerjaan, ngantuk aja mau ngapa-ngapain. Ya wes lah, semoga aja lagu berikut ini tidak membuat Anda jadi ayas-ayasan. Tetap semangat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.
1: Hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

so good to be back. And there's something I want to say.

0: Baik pendengar, tetap bersama kami. Pukul 21 kali ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia, mendengarkan lagu-lagu Indonesia lawas. Ya, tahunnya nggak terlalu lawas sih. Tahunnya antara tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an ya. Bukan lagu lawas, mungkin lagu nostalgia ya. Nah, itu yang paling tepat ya. Lagu-lagu nostalgia tahun 90-an hingga tahun 2000-an akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan bergabung bersama kami di malam hari ini 031-534-5474 dan juga 081-33-14-992. Bersama saya Jo Adi Yuwanda, terimalah persembahan spesial kita. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Wanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Selasa ya. Tanggalnya tanggal 21 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia. Mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui dua line telepon. 0315345474 dan juga line telepon WhatsApp di 081331494992. Malam hari kita akan ajak Anda juga untuk bernostalgia, menikmati lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Sinaran sudah kita buka untuk Anda. Selanjutnya ada Juni Syarah.

0: Dari Yuni Syarah dengan Pelangi ya, bagaikan langit berpelangi. Aduh, zaman-zaman itu kayaknya itu lagu ini cocok sekali bagi yang sedang kasmaran gitu kan. Dan kalau misalnya malam hari ini Anda juga ingin mengenang masa-masa kasmaran ketika itu, Anda boleh bergabung. Yuk silakan. Jangan lupa passwordnya, kalau saya bilang ruang rindu. Ya, Anda teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Berbagi rindu memori lewat lagu, ya. Oke, dan silakan. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an awal sampai dengan di bawah tahun 2015 boleh bisa Anda nikmati malam hari ini. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori.
0: Selamat malam, Ibu Wati Ramli. Apa kabar?
1: Baik.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum, Mas Ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Wati Ramli, malam hari ini mau dengar lagu apa?
1: Cindy Claudia.
0: Boleh, yang mana?
1: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta. Salamnya buat siapa? 5 orang saja ya?
1: Ya. Abah Abi, Mabandi, Pak Tua, Bu Ira, Omayandi Win.
0: Oke, siap.
1: Satu lagi, bonus.
0: Siap.
1: Bonusnya untuk Pak Dua.
0: Ya, makasih banyak. Selamat malam.
1: Makasih.
0: Ya, sampai bertemu kembali di edisi berikutnya. Baik, 5 3 4 5 4 7 4 5 3 4 7 9 5 0. WhatsApp juga saya tunggu atensi-atensinya di 0 8 1 3 3 1 4 9 9 2. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu. Memori.

0: enggak bantuan sekarang, oke?
1: Hah?
0: Lagunya
1: Maksudnya apa iki?
0: awalnya
1: Nanti
0: ya.
1: kapan-kapan, bukan sekarang. Oh lah ya apa? Ke Surabaya sekarang kok. Nanti kapan-kapan.
0: Jauh.
1: Oh, Ibu berarti enggak di Surabaya.
0: Surabaya.
1: Oh ya, nanti kapan-kapan, enggak sekarang. Oh ya wis. Oke, yo, salam. Salamnya buat siapa? Salamnya, lagunya apa?
0: Itu Maryam Selina, awalnya biasa saja.
1: Oke, mulanya biasa saja. Mulanya biasa ya. Saja. Oke,
0: ya, itu.
1: Salamnya buat siapa? 5 orang saja.
0: Salamnya buat Umi yang di Queen, Sutia Pondok Maritim, sama siapa ya? Pak Idris, Dewi, kurang satu ya. Orang satu, siapa ya?
1: Ya, semuanya
0: Mira
1: saja.
0: Mira aja deh.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih banyak, Mas.
1: Ya.
0: Tunggu ya.
1: Oke, okay. Selamat malam. Selamat beristirahat di Surabaya. Ya deh, kirain ngomong di Surabaya mau mampir ke studio Pro 1 ya. Ternyata masih belum punya rencana. Belum ada rencana, begitu. Ya, wis. Sehat-sehat selalu Bu Siti, Pak Surwan ya. Surabaya juga dingin di malam-malam seperti ini. Karena biasanya kalau kemarau ya, cuaca terik atau kondisi udara yang cukup atau kemarau seperti ini, memang malamnya itu yang dinginnya itu, aduh enak deh buat istirahat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Pagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Selamat malam Pak Surwan, Ibu Dewi, apa kabar? Iya.
2: Ya, Bang Dong.
1: Alhamdulillah. Monggo Ibu, silakan.
2: Aku cari Helen Farnga.
1: Yang judulnya
2: Segalanya Untukmu.
1: Salamnya buat
2: Tante Siti yang barusan turun. Om Ayanti.
1: Ya.
2: Pak Idris, Bung Kobar, dan kurang satu ya. Bu Esti Karo.
1: Iya, siap.
2: Salam buat semuanya.
1: Ya.
2: Buat Bang Jo, matur nuwun.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi dari Pasuruan. Ya, ini warga Pasuruan sudah mulai berkumpul malam hari ini. Terima kasih Bu Dewi, sehat selalu ya untuk Ibu sekeluarga. Kemudian juga saya mau sapa-sapa terlebih dahulu ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Alhamdulillah Bang Jo siaran, seneng jadinya. Masa sih Bu ya? Ria Risti Fauzi dengan judulnya Sintaro. Coba saya cari dulu ya. Selanjutnya buat Oma Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Istikaroh, Mama Yu. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti ya dari Tuban. Ya, Sintaro ini tahun 93 ternyata. Boleh ditunggu ya Bu Siti ya, sehat selalu untuk Ibu. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Malam Pak Mariono, malam hari ini Bapak ingin mendengarkan Burung Pun Ingat Pulang dari Feni Fabiola. Coba saya cek dulu apakah ada. Kalau lagunya ada nanti saya langsung putarkan ya Pak. Soalnya buat Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Kak Jo Adi Yuwanda, selamat bertugas, diberi kesehatan ya. Amin. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Masalahnya ini Febi Fabiola tidak bisa diputarkan karena cover. Kalau misalnya Bapak ingin mendengarkan versi aslinya, boleh nanti saya putarkan. Burung Pun Ingat Pulang itu lagunya Nia Daniati ya. Kalau Anda ingin mendengarkan, kita akan hadirkan untuk Bapak Mariono. Begitu ya Pak Mariono ya. Ria Risti Fauzi, kita nikmati lagunya Sintaro.
3: Jangan

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

Saat mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: Dari Helen Sparinga, sudah kita nikmati bersama. Judulnya adalah Segalanya Untukmu. Baik, segalanya untuk Anda. Malam hari ini saya masih siap untuk mengawal hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Idris, Pak Suruan. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, syukur ya. Ya. Maju bersama keluarga juga demikian, Mas.
0: Iya, yeah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas. Gini, mati aja, Mas, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ah, lagu dari Pance Pondak aja, Mas.
0: Pance Pondaang, yang mana, Pak?
1: Pengorbanan di atas segalanya.
0: Pengorbanan di atas
1: segalanya. Salam ya. Bu Siti, dua-duanya ya. Bu Dewi, Bu Siharo, Bu Ira, Oma Yanti.
0: Okay.
1: Juga bapak-bapak semuanya.
0: Sebentar Pak, ini lagunya saya cek dulu Pak ya. Sebentar Pak, lagu saya cek dulu karena kok tidak keluar di era tahun 90-an ini Pak. Pance, oke, okay. Bisa Pak, bisa. Oke. Boleh.
1: Selamat melanjutkan tugas, Acu.
0: Oke.
1: Jaga selalu kesehatan.
0: Siap.
1: Awalnya cukup dingin, Acu ya.
0: Baik.
1: Acu sun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris dari Pasuruan ya, Pance Pondaang. Siap, kita coba hadirkan kembali. Atensi Anda malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat bagi.
0: Selamat malam Bu Ira.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar Bu Ira?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kok suaranya agak ngantuk Bu Ira?
2: No.
0: Oh no, no-nya kok agak gimana gitu? No gitu.
2: Perkecil volume.
0: Oh, agak diperkecil. Kenapa enggak diperbesar Bu Ira?
2: Karena radionya udah besar.
0: Oh, radio, tapi suaranya kecil.
2: Mohon maaf, volume radio bukan radio. Oh.
0: Kirain radionya besar, seberapa besar radionya? Jadi penasaran saya, besar mana sama RRI ya?
2: Kira-kira tingginya 500 ya, Pak?
0: 500 senti.
2: 500 senti ya?
0: Iya, 5 meter ya.
2: Tingginya.
0: Oke. Okay.
2: Rekos lagunya Kusadari. Dari Jayanti Mandasari.
0: Sip.
2: Ada.
0: Siap, soalnya buat siapa dulu?
2: Oh, salamnya selamat malam untuk Mas Madi Pak Mariono, untuk Pak Edi Sadi, Bu Dewi Mosiati, buat ini.
0: Yap, gitu aja.
2: Kalau satu boleh?
0: Boleh dong, dua juga boleh.
2: Oh
0: ya begitu ya. Itu dong keluarkan suaranya.
2: Istikaro Madian Pak Bambang.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Untuk Bang Jo Adiwanda.
0: Ya Bu Wira.
2: Ya,
0: baik.
2: Lalu, semoga apa yang di planning untuk bulan depan berjalan lancar, sukses.
0: Amin.
2: Dan Bang Jo juga sehat.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Yo, malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar juga buat Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika Herlin dari Kenjeran ya. Apa kabar, sehat ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Ribas, Terbang atau Sebelah Hati. Salam rehat seluruh pendengar Pro 1 dari Sabang sampai Merauke. Siap. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Titi.
3: Assalamualaikum Majo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
3: Saya lagunya
0: Ibu sehat.
3: Alhamdulillah sehat Majo.
0: Santai.
3: Ini pikirannya enggak karu-karuan
0: ya. Santai dong, santai.
3: Majo juga sehat ya.
0: Iya, saya sehat. Dari Tasman yang mana ini?
3: Mengapa harus jumpa?
0: Tasman. Bu, gak ada Bu ini. Agak lama Bu. Agak baru sedikit boleh Bu? Ini tahun 90-an sampai 2000-an nih Bu. Tahun 90-an. Oh,
3: Anji dia.
0: Anji boleh. Anji dia. Ya,
3: alhamdulillah.
0: Siap.
3: Ya, terima kasih. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Mimi, kok lama ya nggak di udara. Juga Bu Sofia Saat.
0: Oke.
3: Pak Idris, Pak Tua, juga Pak Dewi, Bu Nur Fadila.
0: Ya, satu lagi.
3: Satu lagi, Bang Kobar juga, Bu Siti.
0: Ya, dua lagi dong. Maju. Oke, sami-sami Bu Titi, Damiati, sehat selalu, selamat malam atas atensinya. Halo, apa kabar juga ini buat Ibu, siapa ini? Ibu, hilang. Ibu Nani ya, halo Ibu Nani apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Melly Guslow featuring Ari Lasso ya, dengan Jika. Salamnya buat semua pendengar setiap Rosa tuh. Buat Mas Junya, semoga sehat selalu ya, kalau pulang hati-hati. Tuh kan. Saya selalu ada yang ngati-ngatiin gitu ya, hati-hati ya, mulai hati-hati lo ya, ya peteng dalani. Baik, tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, Ruang Rindu.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin, kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Itulah.
1: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya Joe Adi Yuwanda. Salam kenal ya untuk Anda yang baru saja bergabung. Halo, apa kabar Ibu? Ibu Jasmani di Grabakan. Ini sepertinya pendengar baru ya. Selamat malam Ibu, sehat selalu Ibu Jasmani. Grabakan itu mana nih? Surabaya atau Grabakan? Pernah dengar gak? Grobokan mungkin ya. Kalau Grabakan saya... Oh, Grabakan Jawa Tengah ya. Kemungkinan begitu ya Ibu Jasmani ya. Boleh nanti bisa di spill ini Grabakan tuh daerah Jawa Timur atau Surabaya atau Jawa Tengah atau Jawa Barat begitu ya. Saya belum pernah mendengar, mohon izin. Selamat malam juga Pak Bambang dari Pondok Benowo Indah ya, minta request Kantata Takwa Yang Air Mata. Coba nanti saya cek dulu Pak ya, Kantata Takwa Yang Air Mata ini apakah masuk di era tahun 90-an? Selanjutnya buat pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Baik, terima kasih Pak Bambang di PBI ya, Pondok Benowo Indah. Semoga sehat selalu. Oh ya, masuk ya ternyata ya. Baik pendengar, saya siapkan dulu nih lagunya. Dari Kantata, disuka oleh Pak Bambang. Kemudian juga selamat malam untuk Mas Afif. Halo Mas Afif, sehat ya? Saat Kau Tak Di Sini, Jikustik, boleh. Ini jelas, ini tahun 2000-an. Salamnya buat Om Ayanti, Bung Kobar, Pak Mulyono, Mas Ali, dan buat Mas Junya, selamat bertugas. Baik, terima kasih atas atensinya malam hari ini. Lagunya saya siapkan dulu ya Mas Afif. Kita kembali ke line telepon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Istikaro.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Malam, silakan Ibu.
2: Lagunya dari Angel Pop, Mas.
1: Tahun 90-an ya, Bu. Kalau tahun 80-an belum bisa.
2: Ya, lihat dulu. Nanti kalau tak ganti.
1: Angel?
2: Judulnya? Angel Pop, judulnya Pernahkah Dulu.
1: Pernahkah Dulu.
2: Salamnya, Mas.
1: Boleh. Tahun 88, Ibu, belum bisa.
2: Oh, belum bisa.
1: Ya.
2: Kalau gitu ya, ini aja.

0: Bang Kobar, Bung Freddy di Merauke, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Gitu.
0: Mas Ali Wasik. Semuanya masuk, kalau pulang hati-hati ya Mas.
1: Siap, terima kasih.
0: Boleh Mas, itu tadi Mas.
1: Boleh dong. Oke, ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo, iya Mas Budi. Mas Budi ya, Sasena. Alhamdulillah sehat Mas Budi juga ya. Silakan.
2: Aku lagunya Oga Disku itu tahun berapa Bang Tu?
1: Yang nyanyi Trio Libels Gadisku.
2: Iya.
1: Ya bisa, bisa, bisa.
2: Bisa ya. Gerabakan itu mungkin enggak gerabakan Rengel Tuban Bang Tu.
1: Oh, Tuban. Ya gerabakan Tuban ya.
2: Namanya gerabakan ya.
1: Oke.
2: Ya, salamnya buat Bu Titi, terus juga ada sama Bu Ira juga, Bu Dewi, terus apa?
1: Oh, sebentar. Ya. Oh ya bisa. Oke, okay. Nggak apa-apa bisa, terus.
2: Ya, terus buat semuanya saja Bang Tu, biasanya buat Didi, salamnya sayang selalu.
1: Terima kasih, selamat Bang malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam Mas Budi Sasena dari Tuban. Wah, luar biasa sekali. Tuban sudah bergabung malam hari ini. Ada Pak Setiawan Mujari. Selamat malam Pak Setiawan Mujari. Lagunya Diana Nasution, Sepatu dari Kulit Rusa ya. Selain buat Mas Budi Sasena, Bu Siti Rumiah, Mama Yu STMJ Aba Awi, untuk Bang Junya bertugas sehat selalu. Coba saya cek dulu ya. Sepatu dari Kulit Rusanya ini bisa atau tidak? Yang nyanyi bukan Diana Nasution, Pak. Kalau Sepatu dari Kulit Rusa itu yang nyanyi Ria Resti Fauzi dan kebetulan belum bisa. Karena tahunnya tahun 87. Mohon maaf ya. Halo, selamat malam. Ngobras, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo, selamat malam Bu Yuni Salatigo.
3: Mas.
1: Malam, Ibu, malam.
3: Mau ikut ngobras. Bro,
1: iya, Ibu Sukendalu, saya sapa dulu malam Ibu.
3: Iya, Sukendalu. Mau ikut ngobrol nggak bisa tadi.
1: Nggak apa-apa, besok ada waktu ketemu lagi, tenang.
3: Iya,
1: Mas, ya. Oke, monggo silakan.
3: Boleh lagunya Agnes, boleh Mas?
1: Boleh.
3: Oh, seputih hati ya Mas ya?
1: Seputih kasih, seputih hati.
3: Oh. Putih hati.
1: Sebentar. Saya cari dulu. Seputih hati. Oh, betul ya.
3: Iya, seputih hati.
1: Mohon maaf. Oke, salahnya buat siapa, Ibu?
3: Mas, tadi ada pertanyaan gerabakan. Kabupaten Magelang, gerabak, Mas.
1: Oh, gerabak. Ini ya, gerabak, ya. Gerabakan. Berarti Tuban, ya?
3: Oh, iya. Saya belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar. Oke, siap. Salamnya buat untuk, siapa, Ibu?
3: Itu Ibu Nana, Ibu Mimi,
1: siap.
3: Ibu Kiti, terus Mama Queen, terus Pak Wandi.
1: Siap.
3: Semua saya, Mas, ya.
1: Siap. Oke.
3: Waktunya,
1: sami-sami, Ibu.
3: Iya, Tuhan memberkati selalu, Mas.
1: Sama-sama, sehat selalu, Ibu. Sekeluarga, nge? Selamat malam Ibu Sukendalu. Oke, kita nikmati lagu dulu ya dari Anji. Dia.

0: Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Motivasi hari ini.
2: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.
1: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat? Kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus. Nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ibu Sri Suhartini, selamat malam Ibu. Requestnya Naf Bila Kau. Buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rubia, Bu Nur Fadila, Om Ayanti, buat Mas Yonya, terima kasih. Kemudian juga Ibu Nur Fadila, terima kasih. Mohon maaf Ibu, lagunya belum bisa terputar ya. Selanjutnya buat Ibu Istikara, Bu Lati Ramli, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Bu Hartini, salam sehat untuk Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima kasih Bu Nur, sehat juga untuk Anda. Ada Ibu Dinda Sofia Arvita, selamat malam Ibu Dinda, sehat selalu Ibu, terima kasih atensinya. Dan semuanya saja yang sudah bergabung malam hari ini, saya yakin masih banyak yang ingin bergabung, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Saya Jody Yuanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian

dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

hewan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama, kan?
1: Jelas. Nah, di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara, kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju. Karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus. Nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap. Budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
0: Bener. Mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

kebaikan yang engkau tabur secara sembunyi-sembunyi akan kembali padamu dengan cara yang tak terduga.

Mereka dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 21 Juli tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat memulai pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Tuban di hari Rabu 22 Juli 2026. Menemani Anda dalam siaran Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 54 Tuban. Kita akan awali Tuban pagi ini pendengar bersama program Mutiara Pagi, kemudian nanti berlanjut pada Warta Pagi ya bersama program Satu RRI Surabaya untuk kemudian mengupdate info dari wilayah Tuban dalam Tuban pagi ini, dan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI pendengar dalam Warta Berita Sentral pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, ditemani komposisi lagu pop Indonesia dalam Tuban Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan spesial di hari Rabu kami hadirkan untuk Anda menutup jumpa di Tuban pagi ini. Ada Halo RRI untuk mengupdate situasi layanan fasilitas di wilayah Anda. Tentunya nanti menemani Anda juga di Tuban siang ini, satu program ya, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Untuk mengupdate informasi menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi hari Anda. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kami hadirkan untuk Anda murotal surat Al-Fatihah dan As-Saba di pagi hari ini, membuka program siaran Mutiara Pagi hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Dalam kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari Rabu ini ya pendengar, kita akan bahas sedikit tentang kandungan surat Saba yang sudah kita ikuti mengawali Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, surat Saba atau surat ke-34 dalam Al-Quran ini terdiri dari 54 ayat dan tergolong dalam surat Makkiyah. Surat Saba ini berfokus pada ketauhidan, bukti kekuasaan Allah dan kisah umat terdahulu yang kufur nikmat. Seperti kisah kaum Saba dan mukjizat Nabi Daud serta Nabi Sulaiman.

Secara garis besar pendengar, isi kandungan surat Saba ini ada beberapa poin penting yang bisa kita kulik ya di pagi hari ini. Yang pertama adalah bukti kekuasaan dan ketauhidan. Yang mana dalam surat ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak segala yang ada di langit dan bumi serta mengingatkan manusia akan kepastian hari kiamat. Mengisahkan juga kaum di Yaman yang awalnya hidup makmur di negeri yang subur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun karena mereka ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah, negeri tersebut dihancurkan oleh banjir besar, Sel al-Arim, yang meruntuhkan bendungan Ma'rib. Dalam surat ini juga berkisah tentang anugerah Allah berupa kerajaan yang besar, tunduknya gunung dan burung kepada Nabi Daud, serta penundukan angin dan jin bagi Nabi Sulaiman. Pendengar, dalam surat Saba ini juga ada anjuran dan janji Allah untuk mengganti rezeki yang diinfakkan. Ini tercantum pada ayat ke-3:10-9. Jadi dalam hal ini pendengar ya, kalau kita kulik lebih jauh, sedekah ini memiliki banyak keutamaan dalam agama Islam. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sedekah juga membersihkan harta kita, menambahkan keberkahan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jadi dengan bersedekah, kita turut meringankan beban sesama dan meningkatkan solidaritas sosial. Allah menjanjikan bahwa setiap harta yang kita keluarkan di jalannya akan diganti. Keyakinan ini juga mendorong kita untuk bersedekah tanpa rasa takut akan kekurangan dalam harta kita. Dalam konteks ini juga kepercayaan kepada Allah sebagai pemberi rezeki yang maha pengmurah sangat penting pendengar. Sebagai firman-Nya dalam ayat ini juga Dia menjanjikan penggantian dan adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kita perlu yakin menata niat kita sekecil apapun bersedekah, maka nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini juga tidak selalu berbentuk dengan apa yang kita sedekahkan ya, bentuknya sama. Jadi misalkan mendengar ya, kita bersedekah harta seperti uang ataupun barang-barang kita yang lain. Allah tidak selalu mengganti berupa materi. Bisa jadi Allah menggantinya dengan kesehatan, mengganti dengan rasa bahagia, rasa tenang di hati kita, atau kesempatan-kesempatan baik lainnya dalam hidup kita. Jadi rezeki dalam agama Islam ini memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas pada kekayaan materi semata. Jadi perlu kita ubah seperti itu ya, mindset kita atau pandangan kita terhadap sedekah itu sendiri pendengar. Jadi kalau kita terlalu percaya dengan konsep Allah mengganti dengan hal yang sama, ini mungkin saja berlaku. Tapi kalau kita terlalu saklek ya, ataupun kita terlalu memandang dalam satu konteks itu saja, maka kemungkinan besar juga rasa kecewa akan muncul ketika pergantian tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan konsep rezeki itu tidak selalu berupa materi pendengar. Bisa jadi hal-hal yang bahkan lebih besar atau jalan-jalan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir pendengar, dalam surat Saba ini juga disampaikan, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh umat manusia secara luas sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Walau banyak manusia yang belum mengetahuinya pendengar. Jadi dalam surat Saba ayat ke-28 ini di
diartikan ya atau diterjemahkan dengan tafsir yang beragam, yang mana dalam salah satu tafsir dari Kementerian Agama Saudi Arabia dijelaskan, dan kami tidak mengutusmu wahai Rasul kecuali kepada manusia seluruhnya sebagai pemberi kabar gembira dengan pahala dari Allah dan sebagai penyampai peringatan akan hukumannya. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka berpaling darinya. Seperti itu pendengar ya. Dalam surat Saba ayat ke-28 terkait dengan penjelasan bagaimana Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, walau banyak manusia yang belum mengetahui. Jadi kalau kita ingin lebih dalam lagi mengetahui terjemahan ataupun tafsir per ayat, nah kita bisa mengulik secara dalam tafsir-tafsir yang menjelaskan terkait dengan surat Saba yang kita bahas pada pagi hari ini.

Pendengar menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kami akan ajak Anda sesaat lagi mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Kita simak bersama untuk nanti usai Warta Pagi akan kembali menemani Anda mengupdate ya informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya di pagi hari ini. KBR Barat tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jawa Timur telah membina dan mendampingi sebanyak 376 pelaku UMKM. Pendengar ini Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tak terkecuali di Jawa Timur. Guna meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Ani Asana melaporkan.
2: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
3: Karena saat ini saya kesulitan pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset, karena dengan menaikkan omset kami dapat
2: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan, saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
4: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
2: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah, dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jawa Timur mencatat saat ini telah membina dan mendampingi sebanyak 376 pelaku UMKM di wilayah kerja setempat. Berikut laporan Ermina Jin.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur membina 376 UMKM yang difokuskan pada dua klaster unggulan, yakni sektor pendukung ketahanan pangan dan UMKM berorientasi ekspor. Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Rifki Ismail mengatakan, pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pembibitan, peningkatan proses produksi, penyempurnaan kemasan hingga fasilitasi promosi dan akses pasar internasional, melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra luar negeri.
6: Khusus Jawa, Jawa Timur, kita tuh mengembangkan 376 UMKM. UMKM yang dibina BI itu punya dua keunggulan. Pertama, UMKM yang menghasilkan produk ketahanan pangan. Jadi karena Jawa ini punya keunggulan di dalam ketahanan pangan. Kedua, produk UMKM binaan BI ini adalah UMKM yang go ekspor. Dan kalau teman-teman lihat, UMKM ini adalah UMKM yang sudah go ekspor semua. Karena UMKM itu kan jumlahnya ada sekitar 64 juta UMKM. Dan itu memang kita salah satunya yang terlibat untuk ikut bersama-sama mengembangkan UMKM bersama kementerian terkait, bersama Pempro, bersama entitas yang terkait.
5: Salah satu UMKM yang berhasil menembus pasar internasional adalah Kofiku, produsen kopi instan asal Surabaya. Lydia Silvilistio, pendiri Kofiku, mengatakan ia memilih memasarkan produknya melalui marketplace dan kini produknya telah diekspor ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
7: Nah, tapi selain kopi, kita juga ada kopi, juga ada. Kita kurang lebih satu bulan itu 6 ton. Kopi kita ada kopi Robusta, blend ini campur. Jadi saya pikir kalau saya lebih baik, saya marketplace
8: Jadi besarnya di masa pelaksanaan.
5: BI Jawa Timur terus mendorong korporatisasi dan digitalisasi klaster pangan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BI berharap daya saing UMKM Indonesia khususnya Jawa Timur terus meningkat, ekspor semakin tumbuh serta mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, tantangan utama yang dihadapi UMKM di Jawa Timur, yakni belum terbangunnya ekosistem pengembangan UMKM yang terintegrasi. Oni Arianto melaporkan.
9: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai, tantangan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Timur tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi, akses permodalan maupun birokrasi. Menurutnya persoalan utama terletak pada belum terbangunnya ekosistem pengembangan UMKM yang terintegrasi. Heri yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, Jawa Timur, Selasa siang mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang bertahan pada skala mikro. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pemberdayaan yang selama ini dilakukan perlu diarahkan agar menghasilkan dampak yang lebih nyata. Menurutnya, digitalisasi, akses pembiayaan, dan penyederhanaan birokrasi memang menjadi tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Namun ketiga aspek tersebut merupakan konsekuensi dari belum kuatnya ekosistem pengembangan UMKM di daerah.
10: Karena memang realitasnya adalah masih banyak UMKM kita di Jawa Timur yang masih bertahan atau ketahanannya itu di skala mikro. Tetapi persoalannya itu kemudian bukan semata pada digitalisasi, Mas Oni. Ini termasuk akses pembiayaan atau birokrasi. Ketiga aspek tersebut itu merupakan tantangan yang begitu nyata di hadapan kita, bahwa akar persoalannya adalah belum terbangunnya satu ekosistem yang itu mampu mengantarkan UMKM kita di Jawa Timur untuk bisa benar-benar naik kelas.
9: Heri Cahyo menilai pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai penggerak kolaborasi antar berbagai pihak. Kolaborasi tersebut melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, komunitas bisnis, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Sidoarjo mengusulkan adanya penambahan anggaran tunjangan transportasi bagi guru yang bertugas di sekolah-sekolah daerah terpencil, terutama di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
11: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori mengusulkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo menambah anggaran tunjangan transportasi bagi guru yang bertugas di sekolah-sekolah daerah terpencil, terutama di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Usulan tersebut muncul karena para guru dinilai masih harus menanggung sendiri biaya transportasi untuk menjangkau lokasi sekolah yang sulit diakses oleh kendaraan biasa.
12: Kemudian ada insentif khusus bagi guru-guru yang terpencil ini. Tolong ada dibedakan, Bu. Ini luar biasa, butuh dedikasi yang luar biasa. Nah, ini harus pemerintah harus mengimbangi dengan apa insentif yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Biasa. Ini saya sangat mendorong itu. Tolong ada kajian itu tambahannya, Bu. Ini luar biasa ini. Kita lihat aksesnya kayak seperti ini ya. Termasuk nanti di barangkali ikut di DLHK atau di bahkan ya. Untuk akses masuknya ini.
11: Komisi D juga meminta tambahan tunjangan tersebut diakomodasi dalam APBD 2027 melalui dukungan regulasi daerah sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, DPRD juga mendorong Pemkab Sidoarjo mempercepat perbaikan akses menuju sekolah dan pelaksanaan program MBG di wilayah terpencil agar layanan pendidikan semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan akan segera memulai pengerukan sedimentasi di Waduk Gondang untuk menjaga fungsi waduk sebagai penopang utama irigasi pertanian. Farin Regi melaporkan.
13: Pemkab Lamongan bersama Balai Besar Wilayah Sungai akan segera melakukan pengerukan sedimentasi di Waduk Gondang menggunakan metode dredging pada Agustus mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kapasitas tambung waduk yang selama ini berkurang akibat endapan sedimentasi. Bupati Lamongan Hidayat Effendi menyampaikan kapasitas awal Waduk Gondang mencapai 25 juta meter kubik. Namun saat ini volume tampungnya tinggal sekitar 19,7 juta meter kubik akibat sedimentasi yang terjadi dalam kurun waktu panjang. Berkurangnya kapasitas waduk tersebut dinilai berdampak langsung terhadap optimalisasi pengairan lahan pertanian.
14: Sekarang fungsinya tinggal 19,7 juta kubik. Untuk itu kegiatan ini akan terus berlangsung sehingga kita berharap bahwa dengan kegiatan ini nanti akan mengembalikan fungsi waduk gundang ini sebagaimana semula.
13: Kepala Dinas SDA dan Bina Konstruksi Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi menjelaskan bahwa pengerukan sedimentasi di waduk gundang sebenarnya merupakan agenda pemeliharaan rutin. Namun penggunaan metode dredging baru pertama kali diterapkan pada pengerukan yang dijadwalkan mulai Agustus mendatang.
15: Ada alat yang namanya dredging untuk pengerukan sedimentasi supaya biar kedepannya petani wilayah Lamongan khususnya di Waduk Gundang bisa terlampaui untuk MT1, 2, dan 3.
13: Ketua Petani Pemakai Air HIPA Daerah Irigasi Waduk Gundang, Ramijo, mengatakan bahwa ketersediaan air dari waduk sangat menentukan keberhasilan musim tanam.
16: Dengan harapan petani-petani di bawah wilayah Waduk Gundang seperti tahun 1987 ibaratnya bisa normal seperti sedia kala. Soalnya apa? Dengan volume kekurangannya ibaratnya hampir kurang 5 juta, petani-petani di bawah, terutama di wilayah-wilayah yang di wilayah Turi, itu kadang-kadang mengambil air dari bahan jeruk. Dan kalau mengambil di bahan jeruk, itu biaya operasinya sangat tinggi sekali.
13: Dengan kapasitas waduk yang lebih optimal, biaya operasional petani diharapkan dapat ditekan dan produktivitas pertanian di Lamongan semakin meningkat. Farin Rahim melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Doho Kediri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai 5 titik panas pada musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
5: Pada musim kemarau saat ini, BMKG Doho Kediri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai 5 titik panas. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satria. Satria membenarkan bahwa berdasarkan informasi titik panas pada 19 Juli 2026 di wilayah ini, terdapat 5 lokasi titik panas. Kelimanya di antara lain berada di 3 titik di area Kabupaten Nganjuk dan 2 titik lainnya terlihat di wilayah Kabupaten Blitar.
17: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama untuk menggunakan air secara hemat dan bijak, terutama di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Yang kedua, hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan menggunakan api, apalagi tanpa pengawasan. Karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi saat ini yang cukup kering dan angin yang cukup kencang.
5: Untuk menghadapi hal tersebut, maka BMKG Doho Kediri meminta masyarakat untuk selalu menghemat penggunaan air. Selain itu, warga juga diminta untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun pembakaran sampah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Diri Sukadi menyebutkan, untuk menghadapi ancaman kekeringan pada saat ini, maka pihak Pemda setempat telah melakukan mitigasi kekeringan di sejumlah titik.
16: Kita sudah memitigasi terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama, kami sudah ngecek bantuan-bantuan pompa air. Itu di beberapa ratus titik, insya Allah semuanya sudah ready. Yang kedua, kalau itu pakai solar, kita tadi sudah menyampaikan kalau dulu untuk beli solar itu harus ngurus ke dinas, cari barcode, sekarang nggak perlu.
5: Bahkan hal ini tambah pula dengan upaya pemetaan terkait dengan penyaluran bantuan pompa air yang diwujudkan di ratusan titik di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri intensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ano Kusuma melaporkan.
18: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan resiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
19: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ular, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
18: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dogo Kediri, Satria Gridanugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
20: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
18: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga resiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi lainnya, pendengar, RRI SP Tuban menyelenggarakan kegiatan nonton bareng karya film dokumenter yang merupakan hasil kolaborasi bersama jajaran pejabat dan warga binaan Lapas Tuban. Berikut laporan Witra Adila.
21: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter berjudul Kontras Realitas di Balik Tembok Batas. Film ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara RRI Tuban dengan Lapas Tuban untuk mengangkat sisi humanis kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dokumenter yang digarap secara apik ini tidak hanya memotret keseharian warga binaan, tetapi juga menjadi media penyampai pesan moral kepada masyarakat luas. Melalui karya ini, RRI SP Tuban berupaya membuka realita kehidupan di balik jeruji yang selama ini seringkali disalahpahami oleh publik. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, memberikan apresiasi atas inisiatif RRI SP Tuban dalam mendokumentasikan kehidupan warga binaan.
22: Teman-teman dari RRI Tuban ingin mengangkat kisah rekan-rekan agar dunia luar yang belum mengerti bagaimana proses perubahan yang terjadi di lingkungan lapas ini, proses perubahan perilaku, perbaikan sikap, dan upaya untuk membiasakan hidup baik dan teratur.
21: Sementara itu, Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh jajaran Lapas Tuban selama proses produksi. Yang menekankan bahwa sinergitas ini merupakan kunci keberhasilan terciptanya dokumenter tersebut.
23: Video ini tidak akan bisa selesai tanpa dukungan seluruh jajaran pejabat dan warga binaan Lapas Tuban. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat, dapat tersampaikan dengan baik.
21: Ia berharap kolaborasi antara RRI dan Lapas Tuban tidak berhenti sampai di sini saja. Ia percaya jika ke depan akan lebih banyak lagi karya kreatif yang dapat dihasilkan sebagai wujud sinergitas positif dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak luas. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Institut Frances Indonesia Surabaya bersama Festival Musik Jazz Gunung Bromo menggelar workshop fotografi panggung dengan menghadirkan fotografer nasional Galadina Saska. Faiz Putra melaporkan.
24: Festival Musik Jazz Gunung Bromo bersama Institut Frances Indonesia Surabaya menggelar workshop fotografi panggung dengan menghadirkan fotografer nasional Galadina Saska pada hari Selasa 21 Juli 2026 di Auditorium IV Surabaya, Kompleks AJBS Surabaya. Acara tersebut diikuti secara antusias oleh sejumlah fotografer Surabaya dan sekitarnya dengan pemaparan materi oleh Galadina Saska terkait pengalaman serta tips and trick tata cara mengambil foto saat berada di panggung di sebuah festival musik. Melalui Direktur Jazz Gunung Bromo, Bagas Indiatmono, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan tujuan diselenggarakannya acara tersebut yakni untuk memperluas pengaruh acara. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui berbagai aspek selain musik di festival, salah satunya fotografer panggung. Selain upaya menggandeng peran fotografer, pihaknya juga ingin memperluas pengaruh ekonomi pada seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, dirinya juga memberi perhatian pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar pada acara tahun ini.
25: Dan sampai detik ini, sampai saat ini, bahkan vendor-vendor kami itu bisa dibilang 75% itu adalah vendor lokal di area kami di sana, di Probolinggo. Dari mulai vendor transportasi, vendor catering, terus vendor dan juga tenaga kerja yang kami serap, itu juga masyarakat di sana. Jadi festival itu memang harus bisa menjadi penggerak ekonomi, khususnya untuk UMKM ya, di wilayah festival ini diselenggarakan.
24: Sementara fotografer nasional Galadina Saska mengaku optimis dengan kondisi ekosistem pekerja kreatif saat ini, namun dirinya juga menaruh harapan besar kepada pemerintah pemerintah agar bisa membangun ekosistem yang lebih progresif.
2: Untuk pemerintah mungkin bisa, harapan saya bisa untuk di ekosistem perizinan dulu mungkin, ekosistem royalti, dan itu dibenahi dulu semua supaya jadi ke bawah-bawahnya kayak kru panggung, teknisi, manajer band, EO, promotor itu bisa sama-sama berkembang sih mas, kayak gitu. Jadi untuk kalau misalkan peran pemerintah saya masih merasa kurang ya mas ya, jujur. Tapi kalau harapannya sih tetap ada ya.
3: Tetap ada.
2: Iya, semoga bisa membenahi dari mulai itu.
24: Mengenai inti acara, Jazz Gunung Bromo tahun ini diselenggarakan pada tanggal 18-25 Juli 2026 dengan puncak acara festival musik di Amfiteater Jiwa Jawa Resort, Probolinggo pada 24 dan 25 Juli 2026. Terdapat berbagai rangkaian acara diantaranya meliputi perayaan budaya, loka karya fotografi, dan pertunjukan musik. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, Bernardo Tavares tegaskan pentingnya jam terbang untuk pemain muda Persebaya. Agusin Irdiani melaporkan.
4: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim. Menurutnya, pengalaman bertanding tidak bisa digantikan dengan hanya latihan saja. Tavares mengungkapkan, sebelum memasukkan pemain muda ke lapangan, ia berpesan agar mereka menampilkan kemampuan yang selama ini ditunjukkan selama sesi latihan. Meski memiliki potensi besar, ia menilai para pemain muda masih membutuhkan banyak proses untuk berkembang.
6: I give motivation to try to show what he show on the training. Tavares have a good potential. You need to improve many things.
4: Ia memiliki potensi yang sangat baik, tapi masih banyak yang harus ditingkatkan. Bermain beberapa menit di pertandingan seperti ini sangat penting. Latihan dan pertandingan adalah dua hal yang berbeda. Di pertandingan mereka bisa mengambil keputusan di bawah tekanan, apalagi bermain di kandang dengan stadion penuh. Ia juga menjelaskan bahwa bermain dalam beberapa menit dalam pertandingan seperti saat anniversary game memiliki nilai yang sangat penting bagi perkembangan pemain muda. Sebab itu situasi di pertandingan berbeda dengan latihan, karena pemain dituntut mengambil keputusan dengan cepat di bawah tekanan, terlebih saat bermain di hadapan stadion yang penuh supporter. Menurut Tavares, para pemain harus mulai terbiasa menghadapi tekanan tersebut karena membela Persebaya, berarti dituntut memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan. Ia juga menekankan bahwa sepak bola tidak hanya tentang kemampuan menguasai bola, saat kehilangan penguasaan, pemain harus memiliki posisi, tugas, dan cara membantu tim. Kemampuan itu, dikatakan Tavares, hanya bisa diasah melalui pengalaman bertanding. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia dan juga nanti informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Anda juga bisa bergabung di pagi hari ini ya, mengupdate informasi di wilayah Anda dengan mengirimkan informasinya melalui WhatsApp kami di 0851 9626 4186 atau DM dan tag Instagram kami di RRI Tuban. Kita akan awali updatean informasi di pagi hari ini pendengar di wilayah Lamongan seperti itu ya, dengan adanya kenaikan harga daging, sejumlah pedagang daging di Kabupaten Lamongan, daging sapi maksud kami, memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Akibat aksi tersebut, suasana di sejumlah pasar tradisional di Kecamatan Lamongan, pendengar, seperti pasar, di Kabupaten Lamongan ya, seperti pasar Sidoarjo, pasar ikan Lamongan, dan pasar Made tampak berbeda dari biasanya. Jadi kios daging terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah seorang pedagang daging sapi di pasar Sidoarjo, Bagus Rudirarjo, mengatakan bahwa keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi hidup dan jagal sapi. Jadi ada harga daging sapi bagian sampil kategori medium yang pada Januari 2026 masih berada di kisaran Rp110.000 per kilogram, ini telah naik menjadi sekitar Rp130.000 per kilogram. Jadi kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam posisi sulit. Jadi satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual mengikuti kenaikan biaya pembelian. Di sisi lain, daya beli masyarakat justru menurun. Jadi para pedagang berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga pasokan dan harga daging di tingkat konsumen dapat kembali normal. Ini juga untuk menghentikan sementara aktivitas jual beli yang diharapkan menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Mengingat stabilitas harga daging sapi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha para pedagang di pasar tradisional. Pendengar, kenaikan harga daging sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, khususnya penjual bakso yang menjadikan daging sapi sebagai bahan baku utama. Salah satunya pemilik bakso unggulan Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan yang mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang naik. Jadi kenaikan harga bahan baku membuat para penjual bakso menghadapi dilema. Jika harga bakso dinaikkan, kekhawatiran pelanggan akan berkurang. Namun, apabila harga tetap dipertahankan, keuntungan usaha terus tergerus karena biaya produksi semakin besar. Jadi selain harga daging, sejumlah kebutuhan lain seperti tepung juga mengalami kenaikan. Sementara pelaku usaha tetap harus memenuhi biaya operasional dan membayar upah pekerja. Jadi terkait liburnya pedagang sapi, pedagang daging sapi, Hairul mengaku juga telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya. Namun ia mengaku belum mengetahui bagaimana perkembangan harga setelah para pedagang kembali berjualan. Jadi baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Mereka juga menilai stabilitas harga sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada bahan baku daging sapi.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi perkiraan cuaca pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban untuk hari Rabu 22 Juli 2026 sejak pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semua. Terima kasih masih setia memantau update info cuaca dari BMKG. Baik, dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Rabu 22 Juli 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 46 hingga 84%. Sedangkan untuk perakiraan anginnya secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 18 hingga 24 km per jam. Saat ini sebagian wilayah di Kabupaten Tuban sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu seluruh masyarakat dihimbau agar waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan tidak terkendali. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, pendengar, usai kita update informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu ini ya. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI. Dan nanti kembali menemani Anda dalam Tuban Menyapa pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apa?
6: Komunikasi
7: yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius, ya hoax semua.